0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, family, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

101,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Buana masih bersama Bila Sobat Buana di sesi kedua ini. Setelah di sesi pertama, Bila udah nemuin Sobat Buana semuanya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali ya Sobat Buana. Nah kali ini sesi kedua, Bila akan ngajak Sobat Buana ngobrol-ngobrol lagi. Di jam 1 sampai jam 8, Bila akan nemuin Sobat Buana semuanya di pagi hari ini untuk kita ngobrol seru ya Sobat Buana. Apalagi tentang UMKM di Kabupaten Ngawi nih. Ya, Sobat Buana semuanya tentang UMKM gitu ya, suka jajan nih, wajib banget di komen-komen Sobat Buana. Menurut kamu, pendapat kamu nih Sobat Buana, selama kamu jajan terus kulineran di Kabupaten Ngawi, di berbagai UMKM gitu ya. Nah, menurut kamu gimana, Pak, UMKM Ngawi itu sudah naik kelas atau tetap jalan di tempat ya, Sobat Buana? Nah, boleh-boleh share opini dan pendapatnya langsung aja di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat

0: lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
1: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 min. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah, yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
0: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
1: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September-Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
0: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

105 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana masih bersama Pila di pagi hari ini. Sobat Buana udah nemu Sobat Buana dari jam 6 tadi. Ini udah jam 7 lebih 35 Sobat Buana. Masih ada waktu ya buat bareng Pila di pagi hari ini. Buat Sobat Buana semuanya yang lain yang baru gabung juga gitu ya. Boleh banget nih sama sama sama Pila di pagi hari ini. Boleh banget komen-komen dan share opini pendapatnya gitu ya. Tentang kalian UMKM di Kabupaten Ngawi, naik kelas atau tetap jalan di tempat Sobat Buana, apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali mungkin pelaku-pelaku yang mementingkan pendapatan dibanding kualitas produknya ya Sobat Buana. Nah itu Sobat Buana, maka dari itu hal-hal yang harus dikonsistensikan gitu ya. Mungkin produk yang konsisten, kemasan yang menarik, habis itu harga yang masuk akal juga Sobat Buana. Jangan mementingkan kependapatan terus gitu ya. Jadi kenyamanan konsumen, kepuasan konsumen itu bisa menjadikan suatu UMKM itu menjadi naik kelas Sobat Buana kalau menurut Bila. Karena dari situ banyak orang yang mengenal juga melalui dunia digital juga Sobat Buana. Jadi semua itu harus ikut perkembangan zaman gitu. Nah buat kamu Sobat Buana, menurut kamu gimana perkembangan UMKM di Kabupaten Ngawi? Atau geliat UMKM tuh sebagai kamu yang kamu suka jajan ataupun suka beli-beli gitu Sobat Buana. Nah boleh banget di share opini dan pendapatnya. Langsung aja di 0856345454545.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Parkistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Parkistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Parkistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Parkistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat Buana semuanya di pagi hari ini ya, udah ngajak ngobrol Sobat Buana semuanya. Dari tadi ketika Sobat Buana kita udah ngobrol-ngobrol ya, apalagi tentang UMKM dan tema hari ini gitu ya. Nah, menurut kamu Sobat Buana dari kenaikan kelas ataupun Sobat Buana semua berapa UMKM masih jalan di tempat gitu ya. Nah, itu semua apa sih penyebabnya Sobat Buana? Apa sih tantangannya yang akan menyebabkan UMKM tersebut maju ataupun tetap di situ-situ aja Sobat Buana? Menurut kamu apa sih Sobat Buana tantangan-tantangannya gitu ya? Apakah kamu selaku pelaku UMKM gitu ya, tahu gitu ya tantangan yang terbesar sebagai pelaku UMKM, atau kamu Sobat Buana sebagai konsumen sendiri yang melihat gitu ya tantangan-tantangan tersendiri untuk UMKM apalagi di Kabupaten Ngawi? Nah, boleh banget nih share opini dan pendapatnya Sobat Buana, apalagi tentang UMKM di Kabupaten Ngawi yang kamu lihat gitu tantangan terbesarnya ataupun resiko-resiko serta apa sih yang menyebabkan gitu ya Sobat Buana. Nah, boleh banget langsung aja share opini dan pendapatnya langsung Sobat Buana di 0853454545. Nah Sobat Buana semuanya, pastinya itu semua tuh mempengaruhi ya, apalagi UMKM-UMKM yang udah maju gitu ya. Nah, itu mesti udah melewati berbagai tantangannya itu Sobat Buana. Nah, yang masih di tempat aja nih, nah boleh banget nih sudah UMKM udah maju, spill nih bagaimana tipsnya ataupun rekomendasi gimana nih Sobat Buana untuk UMKM di yang lain gitu ya, di Kabupaten Ngawi, apakah bisa gitu ya seperti UMKM-UMKM yang lainnya? Nah, boleh banget share opini yang dapatnya langsung di 0856345454545.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, ternyata beri sudah siaran pagi sebelah di pagi hari ini. Nah, terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung, yang udah nemenin Bina dari jam 6 tadi sampai ini udah seperti biasa jam 8 Bina pamit undur diri Sobat Buana. Semoga aktivitasnya lancar dan UMKM di Kabupaten Ngawi juga semakin berkembang dan sukses selalu. Nah, terima kasih Sobat Buana, Bina pamit undur diri dulu ya. Untuk Sobat Buana semuanya di pagi hari ini, aktivitasnya semoga lancar dan ketemu lagi besok Sobat Buana sama Bila. Bila pamit undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat menikmati Mangu.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Media Vietnam ini takjub Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, media Vietnam The Tau 247 takjub Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 dalam laga final antara Indonesia versus Thailand yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam. Sobat Bana, The Tau 247 ini takjub karena Timnas Indonesia akhirnya berhasil menjadi juara di level senior turnamen antar negara Asia Tenggara. Resmi Indonesia pertama kalinya memiliki gelar dalam sejarah. Sobat Bana, setelah menunggu 35 tahun, Timnas Indonesia ini akhirnya bisa menang atas Thailand di partai final level senior. Sebelum tahun 2026, Timnas Indonesia ini beberapa kali bertemu Thailand di finish SEA Games 1997, kemudian Piala AFF 2000, 2002, 2016, dan 2020. Sobat Bana, sebelum memainkan level U23, Timnas Indonesia pernah menjadi juara SEA Games 1991. Saat itu di partai puncak, Timnas Indonesia menang adu penalti atas Thailand dengan skor 4-3. Namun, dalam 5 final setelahnya, Timnas Indonesia ini selalu kalah. Dan baru tadi malam, Timnas Indonesia berhasil mengakhiri kutukan kalah dari Thailand di partai final. Sobat Bana, gelar ini memiliki arti khusus karena Indonesia selama ini identik dengan julukan Raja Runner-up di Piala AFF. Timnas Indonesia ini tercatat 6 kali mencapai pertandingan final, tetapi selalu harus melihat lawannya yang mengangkat trofi juara. Sobat Bana, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang adu penalti 4-2 atas Thailand dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Sebelum laga berlanjut ke adu tendangan penalti, Sobat Bana, skor sama kuat 2-2 setelah perpanjangan waktu selama 120 menit pertandingan. Gol Timnas Indonesia ini dicetak oleh Dean James pada menit 84 dan Elkan Bagot di menit 116. Sementara gol Thailand dikemas Ikhlas Saron di menit ke-87 dan Iradol di menit yang ke-111. Sobat Bana, apresiasi ini layak diberikan kepada Thailand. Sebab sejak menit ke-80 skuad Gajah Perang, julukan Thailand ini Sobat Bana hanya bermain dengan 10 pemain. Setelah Nicholas Mikkelsen mendapatkan kartu kuning kedua efek melanggar oleh Rooney. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar hari ini Selasa 6 Oktober? Oke, harapan Lila udah pasti dong yang terbaik gitu ya, sehat. Terus energi positifnya Sobat Banar udah full banget di tankinya untuk bisa melakukan perjuangannya kembali di hari ini ya, untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya hari ini dan mengejar target yang pingin diwujudkan gitu. Oke, dari Teman Jalan 115 Ngawi, Lila punya waktu 2 jam nih untuk menghadirkan ngopi spesialnya. Silakan dinikmati, bisa dapat info-info catatan sejarah, informasi-informasi hangat. Buat mana juga bisa update informasi-informasi yang ada di sekitar kamu. Terus, nah silakan juga nih, Lila udah buka kesempatannya untuk yang pingin ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Banar, kalau kita melihat sekitar ya, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Ngawi ini, Sobat Banar, kalau menurut kamu udah naik kelas atau mungkin masih jalan di tempat sih? Silakan kasih pendapatnya atau opininya, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ini mungkin sesuatu yang lagi ditunggu-tunggu Sobat Bana, tunggu-tunggu para pekerja gitu ya. Ini ada SU, bantuan subsidi upah Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja nih Sobat Bana ya. Nah, pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah ini mulai Oktober 2026 ya, dengan sasaran tuh lebih dari 13 juta pekerja dan buruh untuk menjaga daya beli sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi gitu. Nah, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 30 September lalu Sobat Bana, untuk anggaran ini disediakan Rp12 triliun untuk 13,3 juta pekerja atau buruh ya. Nanti besaran bantuannya ini Rp300.000 per bulan periode Oktober sampai Desember 2026, tapi dibayarkan sekaligus gitu untuk periode 3 bulan ini Sobat Bana, dan waktu penyalurannya ini dari Oktober sampai Desember ya. Nah, kriteria yang bisa mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah ini Sobat Bana, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2025, ini peserta yang aktif BPJS ketenagakerjaannya memiliki gaji atau upah maksimal nih ya 3,5 juta rupiah per bulan, kemudian bukan aparatur sipil negara atau ASN, TNI ataupun Polri. Terus diprioritaskan bagi pekerja yang tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, tujuan dari penyaluran BSU ini sendiri Sobat Bana, ini menjaga daya beli kerja atau buruh di tengah tekanan ekonomi, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu kan. Nah, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat ini 1,57 juta per orang per bulan. 1,57 juta per orang per bulan. Kalau kita balikin ke diri kita sendiri, ada nggak tuh satu bulannya 1,5 juta per orang loh ya. Ya ada, tapi mungkin ada juga yang tidak sampai segini sih ya. Nah, ini mendukung aktivitas ekonomi pada akhir 2026 dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan Sobat Bana, ini berkisar antara 5,4 hingga 5,6% ya di tahun 2026. Untuk cara ceknya apakah Sobat Bana juga menjadi sasaran dari penerima BSU ini, silakan kunjungi laman bsu.kemnaker.go.id, semuanya huruf kecil. Klik cek penerima BSU, kemudian masukkan nomor induk kependudukan atau NIK, status penerima. Ini nanti akan ditampilkan ya Sobat Bana, jadi silakan deh kunjungi laman bsu.kemnaker.go.id, kemudian klik cek penerima BSU, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan status penerimanya, nanti bakal ditampilkan kita, oke? Baik, mudah-mudahan jadi kabar gembira ya buat Sobat Bana nih. Dan yang hari ini hatinya juga happy banget karena akhirnya timnas senior ini bisa mempersembahkan atau menghapuskan dahaga akan gelar juara di tingkat internasional. Tadi malam sudah berhasil mengalahkan Thailand di partai puncak lewat adu penalti 4-2 gitu Sobat Bana ya. FIFA ASEAN Cup 2026 ini edisi perdana loh. Jadi sejarah juga buat Indonesia, edisi perdana FIFA ASEAN Cup digelar di Indonesia dan Indonesia bisa keluar sebagai juaranya. Hari ini moodnya terbangun dengan baik karena happy tadi malam Indonesia juara. Mudah-mudahan deh bisa jadi amunisi juga gitu ya, untuk bisa melakukan hal-hal baik di hari ini di Selasa 6 Oktober. Ayo Sobat Bana, silakan nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa share informasi.

Podium untuk topik kita hari ini. Lihat UMKM, usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di sekitar kita, yang ada di Ngawi gitu. Kalau menurut kamu, ini sudah bisa naik kelas, sudah bisa dibilang naik kelas, atau menurut pendapatmu, penilaian kamu justru masih jalan di tempat aja. Kita tunggu di sini opininya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana, dan di chatroom, ini di radio officialnya Bahana ya, berarti di aplikasi X-Space Radio. Baik, Sobat Bahana, tanggal 6 Oktober ini menyimpan banyak peristiwa sejarah, momen-momen penting bagi itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di berbagai belahan tempat yang lain ya. Dan salah satunya catatan apa ya yang menyedihkan sih ya. Tangis terakhir Ade Irma Suryani saat subuh berdarah di rumah Jenderal Nasution gitu. Sobat Bahana, Ade Irma Suryani, putri bungsu Jenderal Abdul Haris Nasution ya, menjadi salah satu korban penembakan saat peristiwa G30 SPKI gitu. Dan Ade Irma ini meninggal dunia akhirnya di tanggal 6 Oktober 1965 di usia ke 5 tahun atau tepat 61 tahun silam gitu. Ade ini harus mengalami kejadian mencekam saat usianya baru 5 tahun ya, dan menjadi korban dalam peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jenderal Nasution dan keluarganya saat itu berada di Menteng, Jakarta Pusat di 30 September 1965. Pasukan Cakrabirawa ini menyerbu dan akan menghabisi Jenderal Nasution gitu Sobat Bahana. Nah, saat peristiwa subuh berdarah itu terjadi, Ade Irma sendiri tengah tidur bersama ayah dan ibu, Jenderal Nasution dan juga Johanna Sunarti. Jenderal Nasution dan istrinya ini mendengar pergerakan di dalam rumah mereka ya. Kemudian sang istri ini meminta sang jenderal untuk kabur melalui dinding belakang, dan dirinya membuka perlahan pintu agar tidak ketahuan pasukan yang sedang menyerbu di rumahnya. Nah, Ade Jenderal Nasution Madiah ini segera menggendong Ade Irma untuk menyelamatkannya ke kamar lain gitu. Tapi sayangnya, Mardiah ini salah membuka pintu dan justru mereka pun tertembak. Sobat Bahana, peristiwa yang mencekam ini gitu ya, tiga peluru ini bersarang di punggung Ade Irma, dan Johanna ini langsung mengambil alih tubuh putrinya dan membawanya kepada sang suami gitu. Setelah itu mereka melarikan Ade Irma ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk mendapatkan pertolongan. Sampainya di rumah sakit, Ade Irma ini masih sadar dan disarankan dokter untuk segera dioperasi. Ada menjalani perawatan selama 5 hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian di dini hari tanggal 6 Oktober, Ade Irma ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Dan dimakamkan keesokannya di tanggal 7 Oktober 1965. Ini satu kejadian yang menjadi catatan sejarah gitu ya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira ada apa lagi nih Sobat Bahana di tanggal 6 Oktober gitu. Silakan terus gabung di sini di Ngopi Spesial, kita bakal hadirkan informasi-informasi yang lain gitu. Di masih banyak waktunya Sobat Bahana, kita silakan juga untuk terus gabung di sini apapun aktivitas yang lagi dijalanin, tapi tetap ya meskipun menikmati Ngopi Spesial, aktivitasnya juga harus dijalani dengan fokus gitu. Oke, mungkin perlu asupan energi belum sempat ngopi, silakan dinikmati dulu juga ngopinya sambil gabung di sini ya di Ngopi Spesial.

0: RS ニュース。
1: Sobat Buana, Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026, peringkatnya naik. Sobat Buana, timnas Indonesia tetap berada pada peringkat ke-117 dunia seusai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Posisi ini Sobat Buana ternyata tidak berubah meskipun Garuda berhasil mengalahkan Thailand pada laga final melalui adu penalti pada Senin 5 Oktober malam. Naikkan Indonesia ke peringkat 117 karena terjadinya sudah terjadi 5 hari sebelumnya setelah kemenangan telak atas Bangladesh pada fase grup. Saat itu tambahan poin membawa Indonesia naik satu peringkat dari peringkat 118 ke 117 peringkat dunia. Hasil final melawan Thailand, Sobat Buana, tidak membuat posisi Indonesia kembali naik. Pasalnya, dalam perhitungan ranking FIFA, pertandingan yang berakhir imbang hingga 120 menit tetap dicatat sebagai hasil seri, meskipun Indonesia kemudian memenangi adu penalti. Sobat Buana, Indonesia memastikan gelar FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 pada final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Senin 5 Oktober. Pertandingan itu harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah kedua tim ini bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu berakhir. Sobat Buana, karena secara perhitungan pertandingan dianggap berakhir seri, maka tambahan poin ranking yang diperoleh Indonesia tidak terlalu besar. Kenaikan poin ini belum cukup untuk menggeser tim yang berada tepat di atas Indonesia. Demikian Flash News 104,5 FM Buana Radio.
0: Flash News.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
7: Terus tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
8: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Buana, gelaran ASEAN Games Aichi Nagoya Jepang 2026 sudah berakhir hari Minggu lalu gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal Jepang nih Sobat Bana, ternyata Jepang ini bukan hanya soal anime saja, bukan soal teknologi saja, bukan soal Shinkansen ataupun juga bunga sakura aja gitu ya. Ada banyak budaya Jepang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat orang tuh orang Indonesia terutama ya menjadi terkejut gitu loh ketika pertama kali berkunjung ke sana gitu. Sobat Bana, beberapa kebiasaan bahkan mungkin terlihat sepele ya, melepas sepatu, tidak menelpon di kereta, membawa sampah sendiri, sampai menyeruput mie dengan suara yang cukup jelas gitu. Ya, kalau bagi masyarakat di sana, semua itu bukan sesuatu yang aneh, Sobat Bana. Banyak kebiasaan itu berkaitan dengan satu prinsip sederhana sih ya, menghormati ruang dan kenyamanan orang lain gitu loh. Sobat Bana, berapa budaya Jepang yang mungkin terasa unik bagi orang Indonesia tetapi sebenarnya sih normal untuk dilakukan oleh orang-orang sana, diantaranya sepatu itu tidak boleh dibawa sembarangan ke dalam ruangan. Kalau berkunjung ke rumah orang Jepang nih ya, jangan langsung melangkah masuk menggunakan sepatu, gak sopan ya. Di banyak rumah, ryokan, restoran tradisional, kuil, ataupun juga tempat tertentu, sepatu ini harus dilepaskan di area masuk atau genkan gitu loh Sobat Bana. Dan kebiasaan ini juga berkaitan erat ya dengan penggunaan lantai tatami. Karena secara tradisional itu kan masyarakat Jepang itu duduk dan tidur dekat dengan lantai, sehingga kebersihan permukaan lantai itu juga sangat diperhatikan. Makanya sepatu itu gak boleh dibawa masuk ya. Dan menariknya Sobat Bana, terkadang tersedia juga nih ya sandal khusus untuk digunakan di dalam ruangan gitu. Bahkan toilet ini bisa memiliki sandal sendiri loh yang tidak boleh dipakai keluar dari area toilet gitu Sobat Bana. Kebiasaan melepas sepatu bagi orang Jepang ini ternyata sudah mengakar kuat gitu dalam kehidupan masyarakat Jepang. Dan bagi wisatawan, kesalahan sederhana itu bisa membawa sandal seperti membawa sandal ke toilet ruang tamu, seperti membawa sandal toilet ke ruang tamu gitu, ini bisa menjadi pengalaman yang cukup memalukan. Nah, kayak itu sekedar ngomongin soal Jepang yang ternyata punya banyak budaya yang unik. Mungkin kita juga aneh mungkin kayaknya melihatnya gitu, tapi budaya-budaya itu memang sudah mengakar di masyarakat Jepang ya, untuk menghormati ruang dan kenyamanan bagi orang lain gitu loh Sobat Bana. Oke, baik, ada waktu 22 menit lagi di Ngopi Spesial sesi yang pertama. Kita mau menelusuri lagi nih jejak sejarah ya, peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 Oktober. Nah Sobat Bana, ini selain meninggalnya Ade Irma Suryani di 6 Oktober 1965, ini 6 Oktober juga mencatatkan satu peristiwa sejarah sih, boleh dibilang penting bersejarah itu juga sama-sama pentingnya ya. Karena 6 Oktober 2010 Instagram ini resmi diluncurkan sebagai aplikasi berbagi foto dan video gitu. Aplikasi itu memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, menerapkan berbagai filter digital, kemudian membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial ya. Salah satu ciri khas Instagram di masa awal itu adalah fitur pemotongan foto menjadi bentuk persegi. Tampilan itu membuat foto di Instagram memiliki karakter yang menyerupai hasil kamera Kodak Instamatic dan juga kamera Polaroid gitu loh ya. Tapi sekarang tuh sudah berkembang gitu, fitur-fitur yang ada di Instagram juga sudah berkembang, tampilannya juga jauh lebih estetik dibandingkan di awal-awal munculnya dulu gitu. Oke, baik Sobat Bana, gak mau ingetin lagi sebelum lanjut gitu, silakan kasih tanggapan atau komentar kamu di sini. Kalau kamu melihat kondisi UMKM di Ngawi, menurut kamu, menurut penilaian kamu, UMKM di Ngawi ini sudah bisa naik kelas atau mungkin justru masih jalan di tempat? Silakan deh, kita tunggu ya opininya atau pendapatnya di Ngopi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, 6 Oktober 1981 ini menjadi satu catatan sejarah dunia. Muhammad Anwar al-Sadat ya, Presiden Mesir yang dibunuh gitu Sobat Bana. Muhammad Anwar al-Sadat yang lahir di Mit Abu al-Qum al-Minufiyah Mesir di 25 Desember 1918 ini meninggal dunia di Kairo pada 6 Oktober 1981 di usia ke-62 tahun Sobat Bana. Sadat ini merupakan politikus dan juga mantan tentara Mesir yang menjabat sebagai presiden Mesir ketiga ya. Ini sejak 15 Oktober 1970 hingga meninggal dunia Sobat Bana di 6 Oktober 1981. Sobat Bana, setelah Anwar Sadat ini meninggal dunia, jabatan presiden ini kemudian diteruskan oleh sang wakilnya Husni Mubarak ya, yang akhirnya menjabat sebagai presiden Mesir gitu. Baik Sobat Bana, satu catatan sejarah dunia dibunuhnya presiden Mesir ketiga Anwar Sadat gitu. Dan kita nanti juga masih bakal update lagi informasi-informasi sejarah yang lain, pastikan untuk bisa terus gabung di sini dong ya. Silakan kasih tanggapan atau komennya juga. Lila mau ingetin dulu, kalau melihat UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi, menurut penilaian kamu mereka-mereka ini udah bisa naik kelas atau justru masih jalan di tempat sih Sobat Bana? Kita tunggu nih opininya di sini ya, di Ngopi Spesial.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, 6 Oktober 2018 ini juga menjadi satu catatan penting di Indonesia digelarnya pembukaan ASEAN Para Games 2018 ya, yang berlangsung di Jakarta gitu. Pesta olahraga difabel Asia di 2018 atau ASEAN Para Games 2018 yang resmi dibuka di 6 Oktober 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, ASEAN Para Games 2018 ini Sobat Bana merupakan penyelenggaraan ketiga nih ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dari negara-negara Asia. Indonesia ini untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ya di tahun 2018, dan pertandingan ASEAN Para Games 2018 yang digelar di Jakarta dan sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di pembukaannya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sedangkan upacara penutupannya di Stadion Madya Gelora Bung Karno gitu. Sebenarnya dalam gelaran ini Butan untuk pertama kalinya tampil dalam ASEAN Para Games. Selain itu juga cabang olahraga catur ini juga diperkenalkan ya di para ASEAN Para Games 2018. Beberapa cabang olahraga yang tidak dipertandingkan dalam ASEAN Para Games 2018 ini diantaranya ada ayung, layar, sepak bola 5 dan 7, olahraga kursi roda, dan juga rugby kursi roda. Oke Sobat Bana, mudah-mudahan beberapa catatan sejarah ini bisa nambah wawasan sejarahnya. Beberapa info apa namanya hangat tadi juga bisa nambah wawasan kita gitu ya. Jangan kemana-mana, kita ngobrolin khusus nanti topik kita hari ini di sesi yang kedua Ngopi Spesial edisi Selasa 6 Oktober.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Putusan gugatan ijazah Gibran akan dibacakan malam ini. Sobat Bana, sidang gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 atau PHPU terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka memasuki babak akhir. Hari ini Sobat Bana, MK dijadwalkan membacakan putusan terkait gugatan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming. Sobat Bana, sidang gugatan ini bakal digelar di Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait perkara itu di jam 8 malam nanti. Sobat Bana, MK sebelumnya memeriksa sejumlah pihak dari KPU hingga ahli terkait perkara itu. Sidang itu sempat diwarnai oleh ahli pihak Gibran yang diusir oleh Hakim MK dan berbuntut panjang pada pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Sobat Bana, gugatan ini sendiri diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September. Dan sidang pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan itu sendiri sudah digelar di MK pada Senin 21 September lalu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Masih tetap barengan Lila di Ngopi Spesial. Kita udah masuk di sesi yang kedua atau sesi terakhir nih sobat Bana ya. Ada 1 jam sampai di jam 10 pagi. Dan seperti biasa dong, kalau di sesi yang kedua barengan Lila, kita khusus ngobrolin topik kita hari ini sobat Bana. Bukan ini sih sekedar membahas data, tapi mengajak Anda untuk bisa memberikan penilaian gitu ya. UMKM di Ngawi ini kalau menurut kamu tuh sudah bisa dibilang naik kelas atau masih banyak yang sekedar bertahan, masih jalan di tempat gitu sobat Bana. Nah, data terbaru yang ditemukan ini cukup menarik ya. Dinas Koperasi Ngawi ini menyebutkan jumlah UMKM di Ngawi itu ternyata sudah lebih dari 80.000. Sementara sumber dari Pemkab ini mencatat 72.369 UMKM. Ya, perbedaan ini, angka ini kemungkinan memang berasal dari cakupan atau periode pendataan yang berbeda gitu. Tapi yang jelas skalanya memang sangat besar ya sobat Bana. Nah, UMKM di Ngawi sudah naik kelas atau masih jalan di tempat? Silakan nih tanggapi, bisa dikasih tanggapannya gitu ya. Kita tungguin di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Ya sobat Bana, ketika tadi berangkat kerja atau berangkat ngantar anak ke sekolah gitu, kita mungkin melihat banyak orang yang lagi buka tokonya atau bahkan mungkin udah sibuk dengan kegiatan jual belinya gitu ya, yang masih memasak untuk jualan, yang packing barang pesanan gitu sobat Bana. Nah, kita bisa mulai ngobrol ini tentang usaha kecil, tentang warung, toko online, tentang makanan rumahan, kerajinan, tentang batik juga sobat Bana. Tentang usaha yang mungkin awalnya memang coba-coba ya, tapi kemudian ternyata bisa nih untuk membantu ekonomi keluarga ya, UMKM gitu. Menurut kamu sobat Bana, kalau di Ngawi sendiri UMKM-nya udah bisa dibilang naik kelas atau mungkin masih jalan di tempat? Kita tunggu, bisa di-share pendapat kamu di sini di medsos, bisa di nomor WA, bisa di chatroom di radio visualnya Bahana, ini juga bisa banget. Kita tungguin di Ngopi Spesial ya sampai jam 10 pagi nanti.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, pertanyaan yang sederhana sih ya, UMKM di Ngawi kalau menurut kamu tuh sudah naik kelas atau masih jalan di tempat aja sih kalau menurut kacamata kamu nih, Sobat Bana ya. Ya, mungkin kalau Sobat Bana punya usaha, punya UMKM sendiri gitu, coba deh jawab dengan jujur, apakah usaha kamu tuh sekarang udah lebih maju dibandingkan dengan 3 tahun lalu? Udah punya izin usaha kah? Udah punya sertifikat halal mungkin? Udah punya kemasan yang bagus? Sudah jualan online? Sudah punya pelanggan dari luar Ngawi? Atau jangan-jangan nih, produknya sebenarnya tuh enak, tapi yang beli masih tetangga sekitar aja gitu, Sobat Bana. Kayaknya menarik nih ya, buat kita bahas pagi hari ini gitu. Menurut Sobat Bana, gimana? Silakan deh, di 085634545455 kita buka ya. Di WA, maksudnya untuk yang WA atau yang mau ngobrol langsung bareng kita di sini. Terus bisa juga di medsosnya Bahana, ada di chatroom di radio visualnya Bahana gitu. Baik Sobat Bahana yang sudah gabung dulu saja, terima kasih banget, selamat pagi. Selamat pagi dulu, mana nih tadi? Oh ya, bentar. Halo Mbak Ika, selamat pagi. Saya kebetulan tuh punya usaha kue rumahan, dan menurut saya usaha saya itu udah berkembang. Oh, karena dulu tuh cuma menerima pesanan tetangga kiri kanan aja. Sekarang udah berapa kali sih dikirim keluar kota juga gitu. Terus dipesen snacknya tuh udah dipesen buat ini loh, buat kalau orang punya hajat misalnya ada mantenan. Terus kalau orang Jawa kan banyak kenduri-kenduri kayak gitu ya. Oke deh, contoh yang menarik loh Mbak Eka ya, sobat. Untuk Eka ini bisa jadi contoh yang menarik juga sih. Nggak harus langsung punya toko yang besar gitu untuk bisa merintis usahanya gitu. Entah kalau jangkauan pasarnya bertambah, nah itu juga merupakan satu perkembangan, bisa ngumpulin modal lagi, nanti bisa bangun tempat yang layak gitu ya untuk memasarkan usaha kuenya, kue rumahannya gitu. Mudah-mudahan sih berkembang terus ya Mbak ya. Berarti kalau menurut Mbak Ika nih usahanya nggak jalan di tempat ya, udah berkembang gitu, karena dulu biasanya kan melayani tetangga kiri kanan saja, tapi sekarang udah pesen yang lebih jauh gitu untuk mantenan, untuk kenduri, bahkan juga keluar kota nih katanya ya. Selamat deh, jangan lupa juga dipikirin juga gitu sertifikat halalnya, terus kemasannya biar lebih menarik lagi gitu Mbak ya. Pemasaran juga mungkin bisa menggunakan kan sekarang udah pada online gitu kan, nah bisa digunakan juga fasilitasnya gitu Mbak Eka. Pokoknya sambil jalan aja sih, yang penting jalan dulu gitu ya. Oke, terima kasih, selamat pagi juga dari siapa lagi ini, lagi dari Ogi, Bapak Wawan ya. Bapak Wawan terima kasih banget. Bapak Wawan ada di mana ini? Kalau usaha saya sebenarnya ramai sih, cuman untuk musim-musim tertentu aja.

0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Sobat Bahana, program cek kesehatan gratis ini ternyata sudah dimanfaatkan lebih dari 99 juta orang loh Sobat Bahana sampai September 2026 ya. Ini sebagai upaya untuk mendeteksi dan juga menangani masalah kesehatan sejak dini gitu. Nah, 99,1 juta orang nih yang sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis ini. Dan Sobat Bahana, selebihnya ini ada ini 20,6 juta orang yang jalani screening di sekolah. Terus 78,5 juta orang ini screening di puskesmas dan juga komunitas ya. Ini apa namanya pengguna layanan CKG ini. Targetnya untuk 2026 ini ada 130 juta orang gitu loh. Dan dari cek kesehatan gratis ini temuan masalah kesehatan yang terbanyak Sobat Bahana 32,2% atau 16 juta orang ini adalah gigi berlubang. Nih sama kayak ngomong ya. Terus 18,6% atau 13 juta orang ini obesitas. 9,6 orang ini hipertensi ya atau 6 juta orang. Terus 2,2% atau 1 juta orang ini diabetes. Itu masalah-masalah temuan masalah kesehatan yang banyak ditemui dalam cek kesehatan.

0: Express News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana. Stimulus ekonomi 31 triliun rupiah cair. Sobat Bana, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 31 triliun rupiah untuk program stimulus ekonomi pada triwulan keempat 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan seluruh anggaran itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026. Sobat Bana, menurut Erlangga, stimulus ekonomi ini mencakup sejumlah program yang menyasar masyarakat, terutama kelompok dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Salah satu program yang disiapkan adalah pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara yang berusia di atas 17 tahun. Sobat Bana, dalam pelaksanaannya program pembukaan rekening ini difokuskan pada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Penetapan jumlah penerima manfaat saat ini masih melalui proses pemeriksaan silang atau cross-check data antar kementerian dan lembaga. Proses ini dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dan penyaluran bantuannya bisa dilakukan dengan tepat sasaran. Sobat Bana, selain pembukaan rekening, pemerintah juga menempatkan pelindungan masyarakat dan ketahanan pangan sebagai bahan bagian dari stimulus ekonomi pada akhir 2026. Salah satunya, penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan selama periode Oktober hingga Desember 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, kita masih punya waktu 27 menit lagi ya di ngopi spesial pagi hari ini. Kita mau tahu nih, kalau menurut kacamata kamu, penilaian kamu, UMKM di Ngawi ini sudah naik kelas atau mungkin masih jalan di tempat aja, atau gerak sih tapi perlahan banget seperti itu? Kita tunggu nih tanggapannya di sini ya. Ya sobat Bana, sebenarnya Pemkab Ngawi ini juga terus mendorong UMKM-nya agar memiliki legalitas gitu ya. Di 2025 misalnya ada kegiatan penguatan UMKM yang digelar di sini gitu, yang sekaligus ini memberikan legalitas berupa nomor izin berusaha, maksudnya NB gitu, kemudian sertifikat halal, terus PIRT gitu ya. Dan juga disebutkan ada 286 sertifikat halal yang sudah diserahkan kepada para pelaku usaha gitu loh. Kemudian di akhir Juni 2026 kemarin, DPMPTSP Ngawi ini juga melakukan pelayanan dan pendampingan legalitas usaha untuk UMKM catering, jasa buka dan usaha makanan dan minuman gitu. Karena pemerintah daerah ini juga sudah menekankan legalitas ini menjadi salah satu fondasi gitu ya, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga membuka peluang pasarnya tuh lebih lebar lagi gitu sobat Bana. Jadi kalau punya usaha makanan nih sobat Bana, punya usaha minuman gitu, jangan cuma bertanya enggak enak enggak produknya, tapi juga sudah aman belum produknya, sudah legal apa belum, sudah jelas identitas produknya atau belum nih, sudah bisa dipercaya konsumen dari luar daerah kah? Karena konsumen sekarang itu semakin pintar loh sobat Bana ya, jadi harus diperhatikan juga dong ya. Nah, kira-kira apakah UMKM Ngawi juga sudah go digital? Sebenarnya banyak sih pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan juga pada para UMKM untuk go digital gitu. Karena sekarang tuh jualan tidak harus menunggu datang orang, enggak harus menunggu orang datang ke toko gitu kan. Orang Ngawi tuh bisa punya pelanggan di Madiun, bisa punya pelanggan di Solo, di Surabaya, bahkan yang tidak mungkin punya pelanggan dari luar Jawa ini bisa punya juga gitu. Caranya itu dia, foto produknya yang bagus ya, bikin video pendek, konten rutin, bikin WhatsApp bisnis, marketplace, media sosial itu juga penting ya. Dan tentu saja pelayanannya harus cepat juga. Tapi jangan lupa nih sobat Bana, punya sebenarnya ini jangan lupa kalau digitalisasi itu bukan sekedar punya akun Instagram. Punya akun Instagram tapi posting terakhirnya udah tahun 2023. Ini udah 2026 gitu ya. Mending punya akun Instagram. Kalau masih banyak juga sih yang belum ya. Kalau punya akun Instagram tapi dianggurin, gak pernah diposting-posting produknya, ya itu namanya bukan digitalisasi dong, tapi itu hanya sebuah album kenangan gitu ya gak sih. Karena kalau udah masuk digital berarti memang harus ada aktivitas, ada promosi, ada komunikasi dengan pelanggan, ada katalognya, transaksinya, dan yang paling penting sih ada produk yang memang siap untuk dibeli gitu ya. Oke, yang sudah gabung di sini dulu, makasih banget. Selamat pagi. Selamat pagi, ada Evi. Evi, kalau menurut aku sih udah ya, udah ada kenaikan sih. Karena aku kan jualan makanan lewat WhatsApp, bisa maksudnya online. Omsetnya memang belum besar banget, tapi pelanggannya udah bertambah. Dan menurut aku tuh udah naik kelas loh. Nah sekarang jualannya jangan cuma lewat WhatsApp aja, gunakan media-media yang lain juga gitu. Banyak kan media digital yang bisa digunakan ya, Instagram, TikTok. Nah kan banyak tuh jualannya lewat TikTok Live juga banyak kan. Ini perlu dimanfaatkan loh ya Mbak Evi ya, terima kasih deh. Tapi yang penting sih ini
jangan berhenti gitu loh. Ya emang lagi di fase apa ya, boleh dibilang sih di fase naik tangga, belum sampai lantai atas, tetapi jangan sampai langkahnya terhenti di tengah-tengah gitu. Pokoknya tetap jalan meskipun pelan, nggak masalah ya. Terima kasih. Halo juga Mbak Siti, selamat pagi. Menurut aku banyak tuh UMKM Ngawi yang produknya bagus, tapi sayangnya promosinya masih kurang ya. Kadang-kadang produknya tuh kalah terkenal dengan produk dari luar daerah. Contohnya apa nih Mbak Siti kira-kira? Tapi benar sih apa yang dibilang Mbak Siti ya, ini juga menjadi poin penting. Banyak produk bagus tapi mungkin belum produknya bagus, tapi cara packingnya, pelabelannya belum apa ya, belum sebagus produknya. Mungkin seperti ini juga yang menjadi orang kadang-kadang belum tertarik juga gitu ya. Ini poin penting juga gitu, karena produk bagus kan belum tentu otomatis laku. Jadi kualitas itu harus bertemu dengan apa namanya, cara pemasaran juga gitu ya. Oke, Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi, silakan masih bisa ngomongin topik kita hari ini. Bisa share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana, chatroomnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget. Nah kan kalau menurut kamu UMKM di Ngawi ini Sobat Bahana sudah naik kelas, atau mungkin nih masih jalan di tempat aja gitu, silakan beri penilaian kamu, mumpung waktunya masih banyak nih ya di Ngopi Spesial hari ini di Selasa 6 Oktober.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik, Sobat Bahana, terima kasih nih yang sudah kembali gabung di sini. Dari siapa tadi? Dari Wulan ya, makasih banget. Kalau menurut aku sih udah naik kelas ya, karena dulu kan banyak yang masih pada jualan offline, sekarang banyak yang udah mulai memasarkannya tuh lewat online, lewat Facebook, lewat TikTok, Instagram, seperti itu gitu. Jadi menurut aku udah naik kelas sih. Udah gitu udah ada program sertifikasinya juga.
2: Dan yang setahu aku udah banyak juga sih pelatihan-pelatihan untuk para UMKM, jadi udah bisa dibilang naik kelas katanya sih seperti itu. Ya, emang nggak semua UMKM tuh harus langsung menjadi perusahaan digital ya, tetapi kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar ini juga penting banget loh Sobat Bahana, karena ini bisa sangat membantu ya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

Nah, Sobat Buana, sebenarnya UMKM di Ngawi itu punya modal besar loh ya. Jumlah pelakunya itu udah puluhan ribu gitu. Terus produknya beragam, potensinya juga banyak. Dan pemerintah ini juga sudah menyediakan berbagai program pendampingan, pelatihan, dan juga fasilitas legalitas. KI dari Tunoja 119 Ngawi dilapami dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa 6 Oktober. Kita bisa ketemu lagi besok ya di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan Yuronur Effendi yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan? Cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Mengantih Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Mengantih, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Mengantih dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Mengantih AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
4: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas. saja.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
5: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal aman dari warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan karena agak kurang
6: shock ya.
5: Shock ya. Dia itu lapor warga, warga dia melihat, tapi ya salah satunya memang untuk semua.
6: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi, yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
5: Ya, sudah berbaring di pohon itu sudah, ya sudah.
6: Kondisinya hangus itu?
5: Iya, hangus. Sudah habis.
6: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak? Korban itu, Pak?
5: Kelihatannya itu sedang berbakar daun-daun kering ya. Daun-daun kering kalau merambat mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh? Pusing kepala, jatuh, akhirnya kebakar.
6: Ikut kebakar gitu ya.
2: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zialfat mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
8: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
7: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
8: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
7: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan, lanjut dia, bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
8: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, harus mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas terpotret dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadiake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Can I be happy? Are you 이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 야. 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찍는 거야 정말.
2: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ya, selamat pagi menjelang siang nih Sobat Bana. Masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, meringati tanggal 5 Oktober yang mungkin tak lepas dari kita menghormati apa itu perjuangan dari para prajurit TNI dulu yang memerdekakan bangsa Indonesia sampai sekarang dengan perjuangannya. Dan sekarang ini juga kita akan hadir salah satu narasumber yang cukup pengaruh di Ngawi nih pastinya. Jadi buat Sobat Bana agak penasaran sendiri ya, jangan kepo-kepo dulu. Nanti bakal hadir siapa yang di depan saya ini. Oke deh, dari TNI yang kemudian tidak hanya membangun ataupun memperjuangkan apa itu pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI sekarang mempunyai peran lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya TNI sebagai manunggaling membangun dan mengabdi untuk Indonesia dan khususnya untuk di Kabupaten Ngawi. Nah, ini Sobat Bana, siapa yang hadir? Selamat siang, Komandan.
1: Selamat siang, Mas
0: Dian. Siap, Danda. Saya ucapkan selamat datang di Radio Bahana. Sungguh luar biasa pencapaiannya bisa hadir langsung di studio kami. Dan selamat datang juga dengan semangatnya untuk TNI. Kami secara pribadi dan keluarga Radio Bahana mengucapkan Hari TNI.
1: Terima kasih, Mas.
0: Siap. Yes. Komandan, bisa dijelaskan nih, kalau saya mau memperkenalkan, ya nggak enak, Jondan. Bisa dikenalkan, Dan.
1: Oh. Terima kasih Mas Dian atas kesempatannya, merupakan kehormatan bagi saya, Mas. Karena kaget juga ternyata ya apa? Saya diberikan kehormatan diundang di Radio Bahana.
0: Terima kasih Komandan.
1: Ternyata lokasinya sangat dekat dengan Podium. Tapi
0: karena jarang kesini makanya enggak tahu Dan.
1: Baru kesini Mas.
0: Siap-siap. Nah,
1: saya memperkenalkan ya, mungkin ke para pendengar semuanya, saya Setu Wibowo untuk pangkat Letnan Kolonel Hanut. Saat ini mendapat amanah jadi Dandim Ngawi. Ya sudah agak lama Mas,
0: siap.
1: Sudah 2 tahun tapi baru tahun baru hari ini bisa ke Radio Bahana ya.
0: Iya. Dan kayaknya nggak sound ya ke Sobat Bahana, karena saya dengar ini beliau yang depan saya ini juga mau pindah nih, tapi nanti aja.
1: Itulah undangnya Radio Bahana pas sudah mau pindah.
0: Gitu ya, dari
1: itu memang aduh, kenapa nggak dari awal?
0: Dari awal gitu ya. Siap. Dulu kita mengenal Radio Bahana ke Pak Dandim itu kan kita hadir langsung ke studionya markasnya Kodim Dan.
1: Ya,
0: reporter saya itu Dan.
1: Betul.
0: Jadi memang di Radio Bahana tidak hanya talk show di studio, ya, tapi juga bisa langsung di markasnya jaringan.
1: Iya,
0: gitu. Dan mengingat lagi tentang HUT TNI yang sekarang ini sudah menginjak tahun ke 81. Benar sekali. 81. Apa yang menjadi tujuan terpenting sekarang?
1: Gini Mas ya, 81 tahun itu perjalanan yang cukup panjang. Sama perjalanan dengan Republik kita kan. Mas Dian tadi menyampaikan TNI sebagai satu-satunya yang berjuang merebut kemerdekaan. Oh salah Mas.
0: Siap. Saya senang disalahkan Dan. Saya senang disalahkan. Kan di sini ada argumentasi ya.
1: Bukan disalahkan. Yang jelas, kalau kita berkaca ke sejarah itu kan, dulu kan belum ada TNI Mas.
0: Benar.
1: Zaman apa merebut kemerdekaan.
0: Tentara rakyat.
1: Ya.
0: Sebelumnya
1: ya,
0: juga.
1: Ya sebelum, kan dari macam-macam itu.
0: Ya, dengan berbagai.
1: Dan lain sebagainya dengan nama-nama yang berubah.
0: Ya.
1: Sebelum kemerdekaan Mas.
0: Iya. Ya.
1: Artinya itu kan bukan I. Tapi ya, rakyat. Tentara keamanan rakyat.
0: Nah.
1: Dan keamanan rakyat. Nah itu. Itu kan rakyat. Jadi ya, artinya ketika kita memaknai filosofi perjuangan dulu, itu dulu itu adalah yang berjuang adalah rakyat.
0: Siap.
1: Bukan tentara, tapi bagian yang dilatih oleh dari petanya KIL itu
0: ada prosesnya gitu ya, Dan, ya.
1: Tapi tentaranya. Nah, kemudian proses perjuangan itu tentunya bergabung dengan rakyat, Mas.
0: Siap.
1: Itu TNI bersama rakyat itu.
0: TNI
1: bukan TNI, tentara.
0: Tentara bersama rakyat.
1: KNIL, ex-peta itu bergabung dengan rakyat untuk merebut kemerdekaan.
0: Rakyat.
1: Untuk berjuang merebut kemerdekaan.
0: Amin. Dan kalau boleh tahu Dan, Mandan ini terjun ke TNI itu mulai di mana, Dan? Kalau boleh tahu kan spill-spill nih perjuangannya dulu ke Mandan, dari awalnya tuh mana kan? Mungkin banyak orang yang belum tahu, Dan.
1: Kalau saya ini Mas, tadi sekelumit perkenalan saya kan sedikit. Nah, saya ini sebetulnya lahir di salah satu dusun termasuk pelosoknya Jogja. Itu kan saya
0: informasi Klaten, Dan.
1: Jogja.
0: Oh, Jogjanya. Oh, mohon maaf, Dan. Sorry.
1: Ya, Jogjanya di Bantul, Kecamatan Serandaan, itu desanya Poncosari, dusunnya Talkondo. Itu di pinggir pantai dan pinggir Kali Progo. Nah, itu
0: Kali Progo. Siap.
1: Tidak ada keluarga saya yang menjadi tentara, Mas.
0: Siap.
1: Tidak ada keluarga saya yang menjadi tentara. Tidak ada yang keluarga saya yang menjadi polisi dan
0: sama sekali tidak ada basic untuk tentara ataupun pengabdi rakyat itu lah deh, Dan.
1: Tidak ada.
0: Nah, kenapa?
1: Karena tidak tahu. Nah, ya karena mungkin perjalanan hidup saya atau mungkin ya kalau dari sisi ini mungkin hikmah orang dari doa Bapak Simbok saya atau mungkin doa Mbah sama Mbah Buyut saya. Nah, itu mungkin seperti itu karena bisa mengarahkan ke TNI. Karena saya tidak di Bapak Simbok saya kan petani, buruh tani lah.
0: Iya. Jadi kalau ada filosofi ataupun autobiografi itu anak petani menjadi juang negara Indonesia gitu ya, kayak kementeri siapa itu, Dan? Ini sama ya kayaknya
1: prosesnya. Proses hidup saya panjang, Mas. Kalau perjalanan hidup saya panjang karena kita ini tidak tahu menau, tidak dari SD yang di pelosok, SMP yang di pelosok, kemudian ada kami dulu kecilnya juga pernah. Kalau di sawah pasti tanam padi, berambang, macul dan lain sebagainya. Kemudian karena di pinggir Kali Progo yang lebih ekstrim lagi untuk bertahan hidup, kami menjadi kuli pasir.
0: Siap.
1: Sekecil itu, anak sekecil itu usia SMP, Mas.
0: Siap.
1: Usia SD, nah itu kuli pasir, mencari pasir untuk dijadikan bangunan. Tapi dari sisi itu fisik saya kan terbina. Dari SMP itu fisik saya terbina, sehingga ketika di SMP itu ada sebuah peluang itu untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara.
0: Mantap.
1: Nah, itu saya juga tidak tahu dan mungkin dari ketika pas daftar dan lain sebagainya, Bapak saya tidak tahu apa-apa. Bapak Simbok saya kelas 2 aja tidak lulus. Kelas 2 SD tidak lulus.
0: Siap.
1: Jadi tidak tahu apa itu SMA TN zaman itu. Nah, jadi mendaftar mari kepala sekolah, karena antara teman-teman saya yang orang tuanya mungkin lebih berada, mereka diarahkan. Nah, saya tidak diarahkan, saya ngadep sendiri, dimarah-marahi, udah waktunya telat. Itu saya, karena harus ada tanda tangan kepala sekolah. Nah, saya tanda tangan, dimarah-marah, di ini. Nah, dari sekitar 16 orang dari SMP saya yang daftar, yang dimarah-marah itulah yang lulus. Satu-satunya lulus masuk SMA TN. Nah, disitulah Mas, dari SMA TN itu kami baru tahu. Karena SMA TN kan waktu itu beasiswa gratis, kemudian yang di Magelang itu mendekat ke tentara. Akhirnya kami tahu Akmil, AL dan lain sebagainya.
0: Nah, dan itu karier komandan dari benar-benar dari nol ya, Mbak Tia?
1: Sungguh dari nol, Mas.
0: Sungguh dari nol. Jadi kalau ada istilah menjadi TN itu membayar, tidak ada ya, Mbak Tia?
1: Kami tidak ada. Kebetulan saya ceritanya, Mas, ya. SD saya beasiswa. Karena dulu kan SD itu ada beasiswa yang SD, alhamdulillah saya ranking 1 terus, Mas.
0: Ah, mantap, di depan saya ternyata ada orang jenius nih.
1: SD ranking 1 itu karena ranking 1 saya dapat beasiswa. Sekaligus karena ketidakmampuan orang tua. Kemudian SMP juga saya ranking 1. Walaupun sambil kuli, sambil ini, kami ranking 1.
0: Masih bisa.
1: Nah, itu juga sama karena dicari yang keluarga tidak mampu. Kalau sekarang hitungannya desil 1 sampai
0: 4. Yang berhak mendapatkan bantuan.
1: Betul, yang mendapatkan perlindungan sosial.
0: Perlindungan
1: sekarang.
0: Iya, di zaman sekarang.
1: Di zaman sekarang. Nah, itulah yang mungkin bagian jalur hidup saya, Mas. Nah, dari tapi di kampung saya itu memang situ, kalau sekarang kan kena HP, Mas. Kalau dulu kami rute kerjanya ya apa? Sore itu ada setelah pulang sekolah kan rata-rata jam 12.
0: 12 siang
1: Habis itu ngarit. Terus ngarit. Karena memang punya sapi, sapinya pun gaduh, Mas. Gaduh itu apa ya?
0: Memelihara bersama.
1: Memelihara punya orang.
0: Yeah.
1: Nah, kita maruh. Kalau Kayak kalau beranak kita maruh.
0: Iya, begitu.
1: Sampai seperti itu. Ngarit, habis itu siangnya main bola, main voli.
0: Jadi yang menjadi basic sekarang Anda senang ngebuat sama voli itu karena mudanya jenengan juga ini ya, dan prestasi di bidang olahraga.
1: Sebetulnya bukan prestasi, Mas, tetapi kalau Pak Karno menyampaikan itu kan jas merah.
0: Siap.
1: Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
0: Iya. Yeah.
1: Sejarah perjuangan hidup saya tadi, yeah, itu kan bagian dari, mungkin saya masuk SMATN kan ada tes fisiknya,
0: yeah,
1: dan kebetulan saya memang tes fisik di Jogja saya nomor satu,
0: yeah,
1: waktu di Magelang juga kami termasuk yang bagus,
0: yeah,
1: nah tes pusatnya di Magelang itu, nah, saya ingat ketika selain kuli tadi,
0: mm-hmm,
1: nah aerobik saya kan main bola di kampung, main bola, kemudian yeah, di SMP juga main bola, nah kemudian main voli, nah mm-hmm, itulah bagian bagian-bagian yang merubah jalan hidup saya.
0: Iya, benar.
1: Karena ketika saya tidak SMATN, saya tidak mungkin jadi Dandi Mengawi, Mas.
0: Terus gitu ya, dan ada cerita hidupnya di situ. Yeah. Dan bagi sobatana ya, kalau kalian belum tahu, Dandi ini juga salah satu pencetus olahraga voli yang ada di Kabupaten Ngawi. Mulai dari pertandingan dengan antar OPD dan yeah, dengan yang diselenggarakan oleh PWI, yeah, kemudian antar desa yang sebelumnya juga sudah berhasil menyedot perhatian warga masyarakat Ngawi yang dilaksanakan di
1: Sumber Ketonggo. Dan di Cup 1 dan 2.
0: Dan disinilah beliau hadir di depan saya sampai merinding saya. Dan ya karena perjuangannya luar biasa dengan menghidupkan kembali olahraga di Kabupaten Ngawi, khususnya di voli. Di samping itu dengan Pak Kajari yang sama ini kerisnya. Nah, kalau Pak Dandim ini dengan volinya. Dan sekarang yang baru selesai kemarin pertandingan dengan SMA ya, Dan.
1: SMA, betul.
0: Antar sekolah yang dilaksanakan di Markas Kodim 0805 Ngawi dan berlangsung dengan dua wes jempolnya. Aplaus buat Pak Dandim. Ya, meninggalkan dari kegiatan Pak Dandim dengan hobinya yang itu juga nampaknya TNI tidak hanya sebagai pengaman amanan negara, tapi lebih dekat dengan masyarakat, dan ini diwujudkan oleh Pak Dandim, bukannya membesar-besarkan dia ya, memang ya Pak Dandim udah besar gitu ya. Tapi juga dan bercanda ya Dan. Ya, jadi dari beliau ini juga prestasi anak muda dan olahraga di Ngawi luar biasa. Dan kemarin tiga pilar yang baru kemarin dilaksanakan ini juga salah satu pencetusnya Pak Dandim 0805 Setu. Kalau panggil Pak Setu enggak enak lah. Komandan Setu. Dari voli kemudian sudah merambah ke sepak bola ya Dan. Dan itu udah luar biasa. Dan itu salah satu bentuk bahwa TNI sekarang lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Mungkin ada cerita yang lain Dan, kenapa sekarang TNI lebih dekat dengan masyarakat, dan apakah itu jadi salah satu POV ya, konsep gitu ya dari TNI sendiri untuk

0: kompetisinya sudah ditahan, Pak Dirman menjadi simbol satu-satunya yang dari negara ini yang masih ada, iya, itu bergerilya dan dimanapun bergerilya selalu bersama dengan masyarakat, artinya dengan rakyat. Nah, itu didukung makannya, didukung dan lain sebagainya. Itu jiwa-jiwa itulah
1: yang menjadi dasar,
0: menjadi dasar bagaimana tentara Manunggal dengan rakyat untuk dulu merebut, kemudian mempertahankan sampai dengan era 49 ketika bangsa asing baru apa keluar dari Indonesia. Nah, di ketika era trennya 49 kesini ya, kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai tantangan perubahan zaman di eranya.
1: Seperti yang disampaikan oleh Pak Karno, bahwa dulu kita melawan penjajah, sekarang kita melawan negara kita sendiri. Nah, ya, karena di situlah peran TNI sebagai pengaman negara luar biasa di garda depan. Dan beberapa kasus yang sampai sekarang terdengar di Papua ya Dan ya, dan kemudian di Aceh karena anggota TNI yang di situ menjadi korban, ya cukup luar biasa. Dan perasaan saya, kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin bisa disepil, dan apakah itu benar karena kekurangan kita tidak berkomunikasi dengan rakyat gitu Dan?
0: Untuk Papua sendiri memang terjadi kekhususan Mas.
1: Siap gitu ya Dan ya?
0: Itu bagian tersendiri dari negara di tingkatan yang lebih tinggi.
1: Oh, gitu.
0: Tentunya ketika kita kembali ke awal dulu, negara kita itu adalah negara yang kaya, ya. Semua ada di Indonesia.
1: Benar.
0: Kalau Mas Dian tahu lagunya Giono
1: yang judulnya Dan? Ada kolam susu itu, benarkah?
0: Bukan. Nanti saya sebut.
1: Oh gitu. Nanti kita lihat di sebil.
0: Ini
1: intinya Dan,
0: negara itu kita kaya. Nah, ketika bangsa kita dibikin mandiri, misalnya nih di Irian, di Irian itu ada emas, ada orang itu, pangkalan dia di Freeport, dan eranya dulu kan ekspornya ore ya, ore itu kan belum ada pemurnian.
1: Benar.
0: Nah, sekarang sudah ada smelter yang ada di Gresik.
1: Siap.
0: Nah,
1: mungkin karena alasan itu yang menjadi mereka ingin berdiri sini gitu ya.
0: Nah, sebetulnya kalau dari warganya itu ya saudara-saudara kita di wilayah timur, dari teman saya yang bertugas di sana, memang untuk menyamakan dengan sisi barat, Jawa dan lain sebagainya perlu pendidikan, tetapi akses pendidikan kan sangat cukup sulit, jalan-jalannya juga cukup sulit, dan di sana kan ada beberapa kepentingan. Ketika Indonesia mau maju pasti dibikin konflik.
1: Nah,
0: karena tadi ke awal kemandunggalan TNI dan rakyat terjalin tadi, salah satu cara untuk menjadikan bangsa Indonesia tidak maju yaitu dibikin konflik antar bangsa sendiri.
1: Maka dari itu kita harus
0: harus bersatu Mas.
1: Bersatu, siap Dan.
0: Di konsep Irian ini masyarakat pendidikannya
1: yang masih agak mohon maaf karena, agak kurang itu
0: mohon maaf agak kurang karena memang kultur kondisi
1: geografi adat istiadat gitu ya, mewakili semuanya gitu ya.
0: Tingkat kesulitan cukup tinggi, kok cukup komplek.
1: Nah, banyak faktor.
0: Tempatnya jauh-jauh, terus aksesnya di beberapa pemerintahan sedang dibikin akses jalan dan lain sebagainya, kemudian sekolah-sekolah, nah belum bisa mencakup itu. Nah,
1: siap.
0: Kalau di sana dibikin konflik tentang senjata, tentang sampai karena tradisi bangsa kita Mas yang terdiri dari
1: banyak pulau, suku, adat istiadat, agama,
0: dan yang ciri setiap suku pasti punya tarian perang.
1: Benar.
0: Itu, dan punya senjata khas masing-masing.
1: Benar.
0: Nah, itu dari dulu. Nah, itulah yang dimanfaatkan pihak asing untuk
1: memecah belah. Oke, itu. Dan daripada kita bahas Papua aja ya. Nah. Kita tinggalin dulu aja biar kita lebih santai. Kita dengerin lagu dulu. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini.
0: Oke, siap.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menemukan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Yang artinya, setiap minggu rata-rata lebih dari 400 ribu warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147 ribu kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
4: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibagikan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Satu, untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nona, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
3: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
4: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117 ribu. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147 ribu. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200 ribu sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
3: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ya, terima kasih Pesanis masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio dan masih dengan Bapak Dandim 0805 Bapak Setu Wibowo. Selamat siang Komandan. Masih bergabung ke session yang kedua ini. Kita tinggalin Papua ya Dan ya.
1: Kalau ya, itu Mas.
0: Iya, terlalu jauh. Kita di Ngawi aja Dan. Dan sebagai TNI yang manunggal dan mengabdi untuk masyarakat dan khususnya untuk di Kabupaten Ngawi untuk sampai saat sekarang ada dengan istilahnya TMD gitu ya Dan.
1: TMMD
0: gitu benar. Sampai sekarang itu bagaimana dan perjalanannya untuk proses kegiatan itu? Nah. Ada apakah ada gotong royong di situ? Apakah sudah ada pembangunan untuk Kabupaten Ngawi gitu?
1: Oke. Siap. Gini Mas ya. Yang pertama itu kan kita cerita rebut, mempertahankan, kemudian sekarang mengisi.
0: Siap.
1: Nah, mengisi itu dan dengan pembangunan. Yeah. Nah, dulu zaman Orde Baru Pak Harto itu kan istilahnya ABRI masuk desa.
0: Oh iya benar.
1: Nah, ABRI masuk desa AMD itu kan
0: salah satu akar awal
1: nah, gitu ya. Awal karena di masa-masa pemerintahan beliau secara fisik ya, pembangunan fisik yeah. itu kan jauh berproses. Nah, titik-titik yang tidak terjangkau oleh mungkin ya tanda kutip oleh di pelosok, di ketinggian dan lain sebagainya itu kan dikerjakan oleh AMD ini
0: atau
1: desa. Kalau yang lain di kota dan lain sebagainya mungkin tidak menggunakan cara seperti itu. Pada dasarnya AMD maupun sekarang berubah karena ABRI sekarang kan TNI itu Mas yeah. jadi T ya yeah. TMMD itu TNI manunggal membangun desa. Nah
0: yeah.
1: itu dilaksanakan yang pertama terus budaya sejarah tadi bahwa TNI tetap harus manunggal dengan rakyat, tentara manunggal dengan rakyat dari sejarah, dari merebut, mempertahankan, kemudian mengisi. Nah ini tetap dibudayakan, artinya bareng-bareng dengan rakyat untuk membangun, contohnya infrastruktur jalan,
0: yeah.
1: Maving, mungkin sekarang maving, mungkin menggali got, kemudian
0: irigasi
1: yeah. kemudian
0: talut
1: yeah. dan lain sebagainya itu konsepnya sama.
0: Nah,
1: intinya konsep kemanunggalan itu tetap harus jalan. Kemudian di era yang pangapunten cenderung ke individualistik dengan yeah. adanya HP yeah. yang teknologi tanpa batas tidak ada batas lah di dunia di genggaman
0: kita.
1: Orang-orang cenderung sendiri, orang-orang yeah. cenderung mojok dan sebagainya individual. Yeah. Nah, inilah budaya yang dari adat ketimuran kota Malang itu ya dengan TMMD ini kita bangkitkan kembali
0: dengan konsep seperti itu dengan bisa lebih dekat dengan masyarakat nah. tanpa harus meninggalkan orang-orang dengan secara person masing-masing itu dan
1: betul. Nah, ini jiwa gotong royong inilah yang harus kita tetap pelihara.
0: Siap.
1: Karena ketika kultur yang diwariskan oleh nenek moyang kita ini tergerus oleh globalisasi, ya itulah ketika kita tidak bisa memanage itu salah satu potensi ancaman untuk bangsa kita.
0: Siap. Nah, dan tadi njenengan sempat mengutarakan adanya gadget yang lebih dekat atau genggaman kita sudah melihat semuanya. Tantangan kedua mungkin anak muda dan
1: okay.
0: itu gimana dan saat sekarang tadi notabene yang off the record tadi ya dan
1: yeah.
0: sudah menceritakan bahwa salah satu keluarga Anda ada yang tidak masuk ke ingin seperti Anda gitu ya. Ibaratnya jangan gak usah menyebut gitu loh dan ada yang di keluarga gitu aja deh. Jadi apakah ini menjadi tantangan tersendiri dari seorang TNI bahwa anak muda sekarang susah diarahkan ke TNI dan apakah itu juga ada pengaruh gadget atau pengaruh apa dan?
1: Betul Mas. Kita kan ya kita akui. Mungkin kita sendiri juga terkena imbas dari teknologi ini. Yang pertama tujuan kita kan adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya,
0: siap.
1: Generasi ke depan. Kalau Pak Prabowo kan menuju Indonesia Emas
0: yeah.
1: 2045 karena 100 tahun Indonesia merdeka. Yeah. Nah, 19 tahun lagi
0: untuk mengarah ke situ.
1: Indonesia Emas. Nah,
0: yeah.
1: Tapi kita di sisi bawah juga menghadapi tantangan di
0: lapangan,
1: tantangan luar biasa, macam-macam Mas, susah. Nah,
0: Salah satunya
1: karena HP.
0: HP
1: karena,
0: gitu nah, ya.
1: Ya sama Mas, anak saya juga sudah kalau udah nge-game dan lain sebagainya itu luar biasa Mas.
0: Susah enggak bisa diarahkan.
1: Susah minta ampun. Nah,
0: benar.
1: Itu diri saya sendiri.
0: Iya, sebagai orang tua gitu ya.
1: Karena kembali tadi kami di bidang pertahanan,
0: yeah.
1: di Ngawi ini. Nah, ada beberapa yang kita laksanakan pendidikan ke anak muda di program-program kami, contohnya KSRI yaitu Korps Kadet Republik Indonesia, di mana kita kegiatan Jumat satu minggu kita cuma tiap sekolahan di SMA ini kita laksanakan pendidikan.
0: Itu juga sudah dilaksanakan dan di kami dan
1: ya sudah sudah kita sudah angkatan ketiga.
0: Oh gitu.
1: Per ini zaman pemerintah Pak Prabowo
0: ya.
1: Dilaksanakan KKR ini.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Sebelumnya kita juga
0: sudah
1: ada
0: melaksanakan
1: KKR
0: itu.
1: Oh. Lewat kegiatan pramuka.
0: Ya mungkin nanti Radio Bana bisa diajak dan.
1: Siapa banyak hal yang kita laksanakan. Nah, untuk mengarah anak muda. Terus khusus kami sendiri juga melaksanakan program-program yang itu di luar. Contohnya nih, voli antar sekolah.
0: Iya, minta silakan kemarin.
1: Nah, yang sudah kita laksanakan.
0: Dan itu salah satu untuk mengajak mereka secara pelan-pelan ini. Dan.
1: Betul, karena gini mas, multi-layer efeknya.
0: Iya.
1: Kan ini udah kedua.
0: Oh gitu.
1: Nah, udah kedua. Ada wadah yang dibuat untuk mereka berprestasi.
0: Benar.
1: Nah, harusnya wadahnya yang banyak orang, yang tim, tidak perorangan, sehingga dimiliki orang banyak. Misalnya nih, voli itu yang main 6 atau sama liburnya 7 tentunya dia pasti menyiapkan kali 2 lah minimal, atau 14 sampai 20
0: untuk cadangan.
1: Siap. Dan ketika menyiapkan, oh nanti ada event buat tikap yang dilaksanakan di Makodim, dia sudah persiapan, kami sudah woro-woro 2 bulan, 3 bulan sebelumnya
0: untuk persiapan itu.
1: Untuk persiapan. Nah, itu di tahun pertama, tapi ketika kami sudah tahun kedua kemarin, kenapa lebih besar dan lebih sukses? Karena mereka sudah tahu tahun depan akan dilaksanakan.
0: Akhirnya
1: mereka sudah persiapan.
0: Yeah.
1: Nah, sistem ini kita laksanakan. Nah, tahun ini mas, guru-guru ini,
0: benar,
1: mereka sibuk mencari lapangan untuk latihan.
0: Ya,
1: kemudian sibuk nyari pelatih voli.
0: Boleh.
1: Nah,
0: sampai imbasnya di situ.
1: Iya, kami kan Babinsa, kami sampai ke grassroots tingkat paling bawah. Kami cek, okay, Babinsa, kamu dampingi, kamu carikan latihan di mana.
0: Dicarikan tempatnya.
1: Ya, cari latihan. Sampai seperti itu. Karena apa? Nah, itu kan harapan mereka. Oh, gengsinya tinggi. Nah, kita ini kan pada dasarnya manusia kan homo-homini lupus. Yang kuat akan menang. Nah, itu secara pribadi. Tapi secara tim, itu kan akan dijadikan, oh, kebanggaan. Contohnya yang juara SMA 1. Yeah. Itu juara, kebanggaan. Nah, jiwa kursa mereka itu terbentuk. Nah, dengan harapan jiwa kursa itu, mereka menyatakan mereka latihan nih mas, kelas 2, kelas 1, oh ada yang ini dilatih SU-nya voli, mengurangi sedikit banyak mengurangi HP-nya.
0: HP-nya, ya benar-benar.
1: Ada pembinaan fisik, terus menjauh, kalau hobi olahraga pengampun mas, mungkin kami dulu kan atlet juga, tapi atletnya lari, dulu tidak merokok mas.
0: Benar.
1: Tapi sekarang
0: ini baru lihat latihan langsung mabek gitu.
1: Sering ngopi sama mas Dian, jadinya kopi kan temennya rokok gitu.
0: Iya, nanti siap-siap.
1: Nah,
0: sekarang ini
1: setidaknya kita
0: bisa mengurangi.
1: Mengurangi mereka lebih sehat dan lain sebagainya. Secara ini, nah ini yang menjadi contoh bagaimana kita bertransformasi, bahwa pertahanan itu bukan hanya perang saja, tapi kita menyiapkan seandainya nanti terjadi perang, kita siap, rakyat kita siap, terus kita juga menjaga supaya anak-anak ini tidak tergerus dengan era-era ya. Pangapunten sekarang kan gampang dipecah-pecah lewat HP.
0: Iya, dengan informasi hoax.
1: Iya, hoax dan lain sebagainya. Nah, itu
0: apalagi imbas dari luar negeri cukup luar biasa dengan gadget.
1: Betul.
0: Apalagi kalau udah istilah judul. Dan permasalahan anak muda dan nasionalisme anak muda yang sekarang, apalagi ini kemarin HUT TNI yang benar-benar dirasakan sudah 81 tahun. Dan nampaknya semakin kesini anak muda semakin berkurang. Ya apalagi sekarang komandan lebih bisa melihat secara garis besar sudah tergantung dengan gadget. Yang mendasar itu komandan mengarahkan untuk olahraga salah satunya. Kalau melihat seperti itu, apakah nanti bisa dan dengan situasi ya sekarang ada apa ya, pergolakan nasionalisme ini masih kurang di menurut pendapat dengan
1: pergolakan nasionalisme?
0: Iya.
1: Kalau menurut kami sebetulnya kurang atau tidak kan perlu data yang valid, perlu riset yang valid. Tapi anggapan Mas Dian kurang, ya bisa saja. Anggapan saya juga kurang, mungkin bisa saja terjadi. Nah, supaya anggapan tadi kurang
0: bisa berkurang
1: tadi,
0: lagi
1: bisa berubah
0: ditekan,
1: itu ya,
0: gitu
1: ya. Ya dicegah ya. Memang perlu mas, makanya tadi ada kegiatan pembinaan, kegiatan
0: yang positif untuk yang kegiatan olahraga,
1: untuk positif olahraga,
0: termasuk salah satunya pencomotan tadi dari sekolah-sekolah,
1: itu KKRI, kemudian pramuka, kegiatan kami, babinsa-babinsa kami juga ke lapangan, artinya ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak SMA, sekali lagi bukan militeristik mas, tapi mengenalkan bahwa tahanan itu tidak murti, tidak semua
0: ditanggung jawab tentara, tapi juga semuanya.
1: Semuanya harus menguasai untuk mempertahankan negara kita, mas.
0: Dan bertanggung jawab. Ya. Untuk menjaga kondusivitas untuk hadir itu dan ada masyarakat, kemudian ada tokoh masyarakat, ada pemuda. Untuk menjaga semuanya, apalagi stakeholder, ada TNI, ada kepolisian, ada pemerintah. Mungkin dari yang dilaksanakan Pak Dandim selama satu tahun terakhir ini yang sebelumnya nanti akan itu pindah, itu gimana dan?
1: Kalau menjaga kondusivitas ya,
0: kondusivitasnya
1: itu gini mas, pada dasarnya setiap dari kita itu adalah satu badan, badannya adalah negara Indonesia. Gitu. Mungkin contohnya nih TNI saku kanan, kemudian Polri saku kiri, nah terus Pemda kepalanya atau Kajari kejaksaan sis tangan kanan kiri atau
0: contohnya,
1: contohnya itu satu badan, semua
0: punya tanggung jawab, punya rasa sama, punya emosionalnya sama.
1: Betul, semua punya sama. Kita bagian dari pemerintah Indonesia yang ingin mewujudkan cita-cita Indonesia yang berada di amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang oleh founding father negara kita disiapkan di situ. Siap. Tujuannya Indonesia adil,
0: makmur,
1: nah, berdaulat, adil dan makmur. Nah itu kata-kata itu kan merupakan
0: harus
1: visi kita. Nah,
0: dasar.
1: Kita sama, arahnya sama. Mungkin kita harus tinggalkan
0: ekosentris
1: kita. Ekosentris kita. Kita harus guyub, harus saling bersinergi, ada program yang saling menutup, ada program yang saling berkesinambungan, dan itu tidak serta-merta oleh TNI sendiri, tidak serta-merta oleh Pemda sendiri, tidak serta-merta oleh kita saling menutup.
0: Saling bersinergi gitu ya, Dan.
1: Yang pertama, harus diniati dengan hati yang tulus, ikhlas, kemudian ada komunikasi di situ.
0: Oh gitu. Ya. Kalau pertama harus komunikasi ya kayaknya.
1: Betul. Gak ngopi, gak ngerok.
0: Oh gitu.
1: Kalau gak ngopi, gak bisa.
0: Gak itu gitu.
1: Ya itu mas. Ya harus kadang-kadang karena ngobrol terus kita silaturahmi kan
0: bisa meningkatkan emosional satu per yang
1: lain. Kalau di agama Islam ya, di agama kita itu kan silaturahmi mendatangkan rezeki. Nah rezekinya itu ya
0: salah satu dengan cara itu
1: untuk mengisi kemerdekaan tadi.
0: Siap. Dan karena ini udah penghujung waktu. Dan ini rencananya kalau boleh tahu dan ini kan komandan telah berhasil di Kabupaten Ngawi Sobat Bana. Ini Pak Dandim berhasil membangun sedikitnya 170 lebih KDMP yang ada di Kabupaten Ngawi dari total semuanya 121. Ya benar ya Dan. Ralat kalau saya salah.
1: Saya jelaskan aja.
0: Wah gitu Dan, makanya senang saya dibantah. Makanya dari itu yang lebih tahu adalah komandan itu. Silakan Dan.
1: Oke mas, yang pertama tentara itu salah satunya dalam mengisi pembangunan. Fungsi pertahanan sekarang itu kan bukan perang lagi, tapi kita membangun, semua membangun. Kami terjun dari untuk mewujudkan swasembada pangan di tahun pertama pemerintah Prabowo, kami terjun di LTT, luas tambah tanam, kemudian serapan gabah oleh Bulog, kemudian kami dikejar MDG, itu berproses, walaupun itu bagian, tapi pionirnya kami, karena
0: tetap jadi tanggung jawab.
1: Kami kan hanya seterus sampai bawah, sampai unsur desa. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah. Nah, kami bagian dari pemerintah, dari badan itu untuk membantu fungsi itu. Kemudian setelah itu, ada program KDI KMP, karena harapannya MBG tadi suplainya dari KDKMP. Nah, tapi KDKMP itu adalah juga perwujudan dari pasal 33. Di mana salah satu
0: isinya
1: adalah ekonomi kerakyatan. Nah, itu juga merupakan amanah dari pendiri negara kita, yaitu Pak Hatta, Bapak Koperasi kita. Kalau di ini kan Bapak Koperasi kan Owen,
0: benar. Nah, ini yang menjadi salah satu pionir mungkin ya.
1: Nah, ini KDKMP tadi. Nah, KDKMP Koperasi. Ingat, kami sampaikan kepada pendengar semuanya, KDKMP itu bukan Indomaret, bukan Alfamart. Bukan Indomaret, bukan Alfamart. Tapi bagaimana pikiran pemerintah kita, bagaimana ekonomi itu bergerak dari Wah. Yep. Nah, bagaimana rantai pasok itu terpotong?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, dari titik ini langsung, misalnya barang subsidi ini, kan dari Pertamina, kemudian agen dan lain sebagainya, sampai siap. Kita akhirnya harga dari pemerintah 16.000 sampai di kita 22.000, 21.000, 23.000 tergantung rantai pasoknya. Yeah. Rantai pasok ini yang dipotong supaya ini warga dapat terima lebih murah. Seandainya dari pusat 16.000 ya dari situ mungkin 16,5, 17.000, margin tadi 1.000 untuk KDKMP.
0: Siap.
1: Nah, kemudian contohnya nih pupuk, yeah. kemudian SPHP beras dari Bulog. Itu supaya tidak ada margin yang panjang tadi. Rantai pasok masuk
0: dipotong di KDKMP
1: itu nih. Termasuk contohnya semua BUMN diarahkan situ. Contohnya nih PT Pos nanti.
0: Oh, bisa masuk juga nanti.
1: Nah, karena gini Mas. Kita kan tahu JNT, Dirim.
0: Yeah.
1: Nah, KDKMP kan nanti punya pick up.
0: Yeah. Nah, salah satunya nih, untuk bisa untuk jasa pengiriman.
1: Jasa pengiriman.
0: Wah, mantap.
1: Nanti arahnya seperti itu. Tapi kan ini berproses. Nah, proses itu kemudian ini kan dipasok ya Mas ya. Yeah. Kemudian ini apa take over atau ini apa ketika misalnya di satu kawasan punya dibeli tengkulak panggungan atau tadinya dibeli tengkulak murah.
0: Iya. Yeah. Nah, tapi di situ bisa harga
1: ditarik sama KDKMP. Diambil dengan harga yang di atas rata-rata kemudian dimasukkan ke Bulog kan negara BUMN. Yeah. Nah, dengan harga yang ini kan HPP 6.500.
0: Iya benar, nah, sesuai dengan standarnya gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Harga pokok penjualan itu kan. Nah, itu. Nah, ini di situ KDKMP. Nah,
0: fungsinya. Biar sobat Tanah tahu jadi kalian bukan kayak gitu yang dia yang menyebar di masyarakat. Nah, jadi ini langsung dijelaskan oleh beliaunya.
1: Memang itu kan masih awam,
0: iya,
1: kita tahu.
0: Namanya juga embrionan. Ya. Nah, gitu.
1: Kemarin kami sudah sosialisasi ke Pak Kades, 175 desa di Ngeneng. Nah, saya jelaskan ya, sobat pendengar semuanya, di Ngawi ini ada 217 desa dan kelurahan.
0: Lebih jelas.
1: Nah, itu terdiri dari 213 desa, kemudian 4 kelurahan.
0: Iya, benar.
1: Nah, saat ini yang sudah terbangun itu 113 titik KDKMP.
0: Udah hampir selesai semuanya ini.
1: Sebenarnya tinggal 4.
0: Wih, mantap.
1: Tinggal 2 desa dan 2 kelurahan.
0: Iya.
1: Kelurahan yang belum itu kelurahan Pelem, kelurahan Ketanggi. Kalau desa yang belum, desa Gunung Sari, dan desa Pandian.
0: Pandian sini.
1: Pandian itu Karanganyar.
0: Oh, Karanganyar. Oh, gitu, siap.
1: Nah, ini masih
0: alasannya Dan.
1: Kalau desa Pandian tidak punya tanah gas desa.
0: Oh.
1: Itu sedang berproses dengan menggunakan tanah perhutani dan nunggu izinnya.
0: Kasraman?
1: Gunung Sari sudah ada. Cuma portal ditutup dulu. Kita fokus penyelesaian. Nah, kita sudah nol, tidak ada kegiatan bangunan karena sudah
0: selesai.
1: Sudah selesai. Nah, dalam 4 lagi. Nah, kemudian Ketanggi di kota lahannya susah Mas.
0: Sudah ada.
1: Iya,
0: nah, paham kayak gitu. Nah,
1: kemudian Pelem nanti menggunakan lahannya Yon Armet sedang proses izin. Itu di depan benteng.
0: Oh.
1: Itu sedang proses karena sebetulnya kan perhutani, TNI
0: itu semuanya bisa
1: itu kan negara Mas, punya negara kan. Cuma saku kanan saku kiri, cuma kan regulasinya yang perlu disinkrokan. Nah, terus saat ini proses verifikasi berjalan, kemudian proses TOT itu kemarin di Gunung, itu dari agendas langsung sosialisasi, menjelaskan rantai pasok tadi dan off-taker tadi, baru 175 kades, 19 camat, 19 dan ramil.
0: Jadi
1: sosialisasi memang di sosialisasi juga bagus, baru ngeh, oh ternyata KDKMP seperti itu. Sekali lagi bukan Indomaret, bukan Alfamaret yang rekan-rekan semua ininya. Nah, itu berproses dan mungkin kalau ada yang ya wajar ya pendapat masing-masing Mas. Nah, itu ada yang bilang kalau di jilid 2 dan lain sebagainya, kita pastikan tidak seperti itu karena semua by system.
0: Yeah.
1: Ada point of sale, pos di mana itu terkonek datanya, barang dan lain sebagainya dari DKDKMP ke pusat Agrinas.
0: Nah, siap.
1: Nah, satu lagi.
0: Siap dan oke okay, lanjut.
1: Untuk tata kelolanya, tata kelola ini Mas, selama 2 tahun nanti akan dikelola oleh Agrinas. Siap. Sampai saat ini manajer KDKMP yang pangapunten ya.
0: Ya sudah yang sekarang
1: viralnya.
0: Retreat itu ya.
1: Ya, isinya kan pelatihan manajer cuma yel-yel aja dan itu. Padahal kan di dalamnya tidak.
0: Itu hanya di luarnya.
1: Cuma kan yang negatif selalu di yang diviralkan. Nah, ya. Ini sedang berproses, sudah mendapatkan SK di titik masing-masing.
0: Proses berjalannya nanti kapan, Dan?
1: Kalau berproses gini, Mas. Yang pertama, proses pembangunan. Pertama ya, saya urutkan ya. Proses pencarian lahan, pemetaan lahan, kemudian penyiapan lahan, itu muruk dan lain sebagainya. Karena setiap desa kan, pangapunten, desa itu kan, kalau kita Indomaret Alfamart ya, tanahnya harus di pinggir jalan raya dan kita harus beli mahal.
0: Ya itu dan ada masalah yang kemarin ini kan. Mohon maaf itu ya. Gitu.
1: Nah, itu kan
0: solusinya kayak gimana?
1: Dari proses.
0: Oh gitu. Contohnya
1: ya. Yang viral KDKM BKR.
0: Iya.
1: Kita viral aja Mas.
0: Oh gitu ya. Nah, apa, apa. Boleh ya Dan. Oh
1: nah, siap. Sekarang Mas Dian ataupun siapa saja pendengar silahkan tunjuk kerek.
0: Sudah berubah ya Dan. Lihat saja.
1: Lihat saja. Gitu. Karena itu berproses, kadang-kadang teman-teman atau apa yang sampai yang memviralkan juga saya melihatkan, ayo Mas, coba sekarang divideokan, dicek, monggo dijelaskan kepada pendengar semuanya. Karena ketika itu kan berproses.
0: Nah,
1: apalagi, Mas,
0: ada yang viral-viral itu dan pembangunannya sekarang sekarang ini jadinya seperti ini gitu loh Dan.
1: Kalau di
0: itu kan,
1: itu di tempat yang lain. Nah, kalau kami kan. Ini hal yang kami temui kendala di lapangan. Satu cuaca ekstrim, nyari lahannya juga susah. Dan tanah kas desa tidak
0: semuanya,
1: tidak semuanya bagus dan lain sebagainya. Pasti uruk dan lain sebagainya. Nah itu itu berproses. Nah bangunan itu kan masif Mas.
0: Ya,
1: semua bergerak. Kalau share, kalau semua bergerak paralel. Paralel itu berbarengan.
0: Iya benar.
1: Nah kalau seri kan berurutan.
0: Iya.
1: Nah kenapa masif? Nah ini semuanya biar semua
0: ikut
1: serta. Ikut merasakan. Karena pengamutan kan dana desa sudah
0: midi ya. Gitu Dan.
1: Supaya ekonomi kan memang bergerak dari bawah. Nah, dijadikan investasi bagi desanya untuk desa.
0: Itu.
1: Nah, kemudian setelah penyiapan pembangunan, setelah pembangunan baru diisi perlengkapan tadi KMP. Setelah diisi baru verbal. Kemudian baru sosialisasi ke desanya. Baru setelah itu nanti kan manajer sudah diisi, baru penyiapan karyawannya. Yang nanti akan dididik oleh agrimes dulu. Dan setelah manajer, baru nanti 6 orang disiapkan
0: karyawannya. Samahannya juga menerima pelatihan juga. Nih.
1: Betul. Menerima. Nah ini Mas, 6 ini 2 asmen, 2 kasir, 2 pramuniaga. Itu 6 orang yang nanti akan dilatih. Karena kan by system, apapun ya. Bukan dulu dicatat dan sebagainya.
0: Gitu, nah, datang, pergi gitu ya.
1: Kadang-kadang kan kalau ini kan ada pengamutan pengeluaran dan sebagainya. Di situ kan kebocoran di barang itu, di itu yang bahaya.
0: Di situ akhirnya dipotong ya, dalam artian kegiatan gitu.
1: Kayak ini berarti Mas, aplikasi scan dan sebagainya. Itu kemudian ada satu KDM pun nanti, itu kemudian 17 orang.
0: Iya.
1: Satu manajer, 6 tadi.
0: 6 karyawan tadi.
1: 6 tadi.
0: Yang pelatihan.
1: Kemudian 11.
0: Yang 11.
1: Yang 10-nya.
0: Oh iya.
1: Yang 11. 11.
0: 11 dan.
1: Nah, 11 ini adalah nanti contohnya sopir, satpam, pengemudi, traktor, terus ada bengkel, terus operator pupuk, dan lain sebagainya.
0: Itu lengkap ya dari jam lagi?
1: Iya, nanti. Itu diisi, semua tadi 6 besar diisi dari warga situ, desa situ.
0: Apa namanya lupa saya. Khusus untuk di KDMB hanya orang-orang sekitar itu yang nanti
1: bisa sih. Kecuali manajernya. Manajer ini kan
0: bisa diluas ya gitu ya,
1: dari contohnya sini ada 106 dari Ngawi, sisanya dari luar daerah.
0: Gitu.
1: Nah, ini 6 tadi warga sekitar. Tapi syaratnya masing-masing yang jelas dia kuasai IT, kemudian mendapatkan pelatihan terutama masih muda yang 6 tadi. Nah, kalau yang 11 tadi sisanya sopir dan lain sebagainya itu penerima PKH desil 1 sampai 4 di kawasan tersebut.
0: Oh gitu.
1: Nah itu.
0: Siap,
1: nah,
0: siap.
1: Setelah nanti beroperasi, kenapa dikelola Agrinas ini Mas selama 2 tahun supaya sistem itu berjalan dulu. Ngapunten, misalnya Mas Dian jadi kepala desa. Ketika sistem ini berjalan langsung diserahkan sekarang.
0: Iya, gak siap.
1: Mas Dian bisa nggak hubungi Bulog? Bisa nggak hubungi Pertamina untuk ngambil bahan subsidi tadi?
0: Harus pelatihan dulu dan harus kenal dulu.
1: Harus sistem itu terbangun dulu. Ketika sudah terbangun, 2 tahun diserahkan desa. Kenapa 2 tahun Agnes? Bukan dikuasai Agnes, tidak. Tapi sistem ini harus berjalan dulu.
0: baru nanti diserahkan. Disiapkan dulu.
1: Nah, ini ini yang kita sampaikan ke rekan-rekan semua pendengar dan lain sebagainya. Nah, kita kan tetap maju terus dan lain sebagainya. Banyak juga hujatan kepada kita dan lain sebagainya. Kita tidak masalah. Tapi karena niat kita adalah memang kita harus membangun itu ekonomi dari
0: Master Kintar. Siap, ternyata juga luar biasa sama Pak Daniel, 1 jam saja kurang gitu ya.
1: Dan kapan lagi boleh?
0: Oh siap, boleh Dan, nanti khusus untuk bahas itu ya Dan. Mungkin kemudian mau berangkat kemana Dan nanti Dan?
1: Hari ini ada telepon, ada saya sebenarnya mau rapat staf. Nanti jam 12:30, tapi sudah saya agendakan
0: ke mana dulu lah.
1: Nah, tapi makan dulu lah Mas.
0: Siap-siap. Karena juga udah siang gitu ya Dan. Dan mungkin harapan dan untuk Kabupaten Ngawi di HUT TNI, apalagi dengan situasi yang sekarang, apa Dan closing statement yang dari Pak Setu Wibowo, silakan Dan.
1: Harapan kami ya dengan mudah terpecah-pecah.
0: Siap.
1: Nah, apapun bentuknya, kita semua negara mau institusi manapun, mau agama apapun, mau partai apapun, semua tetap sama. Semua kita warga Ngawi. Kita harus tetap mencintai warga Ngawi. Terus Mas Dian jangan lupa lo. TP saya sudah AE.
0: Oh iya benar, kemarin sudah disampaikan.
1: Saya sudah Ngawi. Karena saya merasa punya teman, punya saudara, punya ini, merasa menjadi warga Ngawi.
0: Desainnya berapa? Ya lanjut Dan.
1: Nah, ini apa? Ini kita tetap gulip rukun. Kalau bahasa saya kan suka ngetril. Salam satu jalur, seduluran
0: salawase.
1: Itu kalau ada hal yang wajar manusia ada kalau tadi masalah pula ada yang protes yang wajar biasa, tapi itu kan semua bisa diselesaikan duduk bersama dan lain sebagainya dengan musyawarah dan sila keempat Pancasila seperti itu. Siap. Sudah diwadahi seperti ini.
0: Siap.
1: Itu jangan mudah terpecah-pecah, tetap harus guyub rukun seduluran salawase.
0: Nah,
1: demi Ngawi ramah.
0: Amin. Nah, siap. Udah cukup Dan?
1: Cukup.
0: Siap. Ya, ternyata perbincangan kita dengan Pak Danim 0805 Pak Setu Wibowo luar biasa. 1 jam ini masih kurang. Namun karena waktu sudah memisahkan kita dan beberapa yang namanya kita bahas lagi, Danim sudah menyiapkan kita ketemu lagi Dan.
1: Oke, siap.
0: Ya. Siap. Matur Sundan dari Radio Bana Tronjo 119 Ngawi. Saya Dian dan Pak Danim.
1: Tuibowo.
0: Siap, undur diri. Wabidi Taufiq Walidaya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
2: Hai Sobat Bahana. Salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan Yuronur Effendi yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan? Cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Menganti Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
4: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas. saja.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilala, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
5: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal daman di warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan karena agak kurang
6: shock ya.
5: Terus dia itu lapor warga dia melihat, tapi ya salah-salahnya memang untuk semua.
6: Pak, telah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
5: Ya, sudah berbaring di pohon itu sudah.
6: Kondisinya hangus itu?
5: Ya, hangus, sudah habis.
6: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu?
5: Kelihatannya itu sedang bakar daun-daun kering ya. Daun-daun yang merambat, mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh, pusing kepala, jatuh, akhirnya kebakar.
6: Ikut kebakar gitu ya.
2: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zialfat mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
8: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
7: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
8: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
7: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan lanjut dia bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
8: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, harus mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Stepote dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Senada sempat 0,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Dengan Lupita Bahana dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan tentu saja di siang hari ini ya mungkin juga banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga nanti barengan Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat support barang semuanya di siang hari ini.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Jadi ada macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, terus ada kredit pertanian dan peternakan. Ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor K. Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor K. Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor K. Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor KAS Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor KAS Ngeneng, Jalan Piki Sutono Ngenengawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di Aja Ngopi Banget. Dan topik kita hari ini ya, gimana kondisi UMKM di Ngawi ya. Nah, ini yang sudah gabung ya sebagai pendampingan UMKM di Ngawi, memang masih menyoroti mengenai pemasaran digital, branding, kris, akses pasar, permodal, dan kualitas produk ya. Nah, sobat Bahana, semuanya dari Mbak Dina, terima kasih. Menurut saya UMKM Ngawi sebenarnya banyak yang bagus, cuma belum semuanya dikenal masyarakat luas. Dari Rizal, ini terima kasih, produk lokal kita nggak kalah, yang penting promosinya harus lebih gencar ya. Siti, saya lihat sekarang banyak UMKM sudah mulai jualan lewat WhatsApp dan Facebook, lumayan membantu. Mas Agus yang dari Ngawi, tantangannya menurut saya modal, mau mengembangkan usaha kadang terkendala tambahan modal. Di Mbak Novi yang dari Karangjati, UMKM makanan di Ngawi banyak banget dan enak-enak, tinggal bagaimana packagingnya dibuat lebih menarik lagi. Terima kasih udah gabung di Aja Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi Bana. Begitu hari ini gimana kondisi UMKM di Ngawi ya? Ditunggu opini kamu ya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih Bana Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dulu ya dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat jajah. Dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito ya, bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur. Melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambi, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan VK Sutono Geneng Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya, jajang ngopi Bana, masih bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Sudah gabung, terima kasih dari Mas Fajar ini ya. Sekarang bukan cuma rasa yang penting, foto produk juga harus supaya orang tertarik membeli, dari Mbak Lia ya. Terima kasih Mbak Lia udah gabung ya. Saya berharap UMKM lokal lebih sering ikut bazar atau event, jadi produknya semakin dikenal. Dari Mas Dedi yang dari Widodaren, terima kasih, banyak usaha kecil sebenarnya potensial, cuma pemiliknya belum terbiasa promosi melalui media sosial. Dari Anissa yang dari Ngawi, terima kasih. Menurut saya UMKM sekarang harus berani masuk TikTok atau Instagram, jangan hanya menunggu pembeli datang ya. Dari Mas Bambang, terima kasih. Yang penting kualitas jangan turun, kalau sudah terkenal tapi kualitasnya berubah, pelanggan bisa pergi. Terima kasih sudah gabung di ajang ngopi Bana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di ajang ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: tandane ning kene ya. Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning usul.

0: Hey, what's wrong?
1: Apa maksud kau?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sampai di sini dulu di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahna Radio Sobat Bahna. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahna. Silakan Erlinda.
1: Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
2: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal daman itu warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan karena agak kurang
3: shock ya.
2: Terus dia itu lapor warga dia melihat, tapi ya akhirnya mau untuk semua.
3: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
2: Ya sudah berbaring di dekat pohon itu sudah bakar semua dan bakar-bakarnya.
3: Kondisinya hangus gitu?
2: Ya, hangus. Sudah habis.
3: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak? Korban itu, Pak?
2: Kelihatannya itu sedang bakar daun-daun yang kering ya. Ya, kadang-kadang kalau berlambat mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh, pusing kepala, jatuh, akhirnya kebakar.
3: Ikut kebakar gitu ya.
1: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas, Sobat. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Nah, 4,5 FM Bana Radio, selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini ya, walaupun cuaca cukup panas ya. Tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Stamina masih tetap prima pastinya di siang hari ini. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Nah, kali ini topik kita hari ini gimana kondisi UMKM di Ngawi ya, harus bagaimana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.
2: No.
3: Muga-muga tresnane awak dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam dunya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat mendambakan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Walaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Semangat ya di siang hari ini. Ini Sobat Bahana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi ya yang Kopi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya. Selamat siang dulu yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngai.com. Selamat siang semuanya. Sobat Bahana

mengucapkan selamat buat RI Indonesia mengakhiri FIFA Asian Cup dengan trofi juara pada Senin 5 Oktober 2026 malam. Pasukan John Herdman menang adu penalti 4-2 atas Thailand setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Empat eksekutor penalti Indonesia berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Thailand hanya bisa memasukkan 2 bola dengan tendangan Natapong Sairia, sukses ditepis kiper Emil Audero dan memastikan Garuda jadi juara. Sementara itu, sebetulnya semuanya hasil di laga final FIFA Asian Cup dikomentari Saranon Anuin. Dia mengaku kecewa Thailand gagal menjadi juara meski sudah memberikan penampilan terbaik. Sementara semuanya yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini ya mengenai UMKM ya. Nah, gimana kondisi UMKM di Ngawi? Harus ditunggu, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Dari bulan ya, dari Ngawi, saya lebih suka beli produk lokal kalau kualitasnya bagus. Kalian membantu tetangga dan ekonomi daerah. Dari Rian yang ada di Mantingan, terima kasih Rian yang ada di Mantingan. UMKM desa juga perlu diperhatikan. Punya produk bagus tapi belum punya akses pasar yang luas. Di Uni yang ada di Ngawi, terima kasih. Legalitas juga penting. Kalau produknya makanan, izin dan label yang jelas bikin konsumen lebih percaya. Di Arif yang ada di Ngawi, menurut saya UMKM jangan hanya fokus produksi, terus belajar cara menghitung keuntungan dan mengatur keuangan. Terus dari Maya yang ada di Paron, terima kasih. Sekarang pelanggan yang cari informasi lewat HP, jadi UMKM harus punya jejak digital. Dari Tono yang ada di Jogorogo, produk pertanian Ngawi bisa banget diolah jadi produk UMKM yang punya nilai jual lebih tinggi. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya masih tentang UMKM gitu ya. Nah ini gimana kondisi UMKM di Ngawi ya, kasih pendapatmu ya di nomor WA di 085634545445. Yang sudah gabung terima kasih dari Doni yang dari Ngawi. Kalau saya sih sederhana, ayo warga Ngawi lebih sering beli produk lokal karena dari pembelian kita usaha kecil bisa terus hidup dan berkembang. Dari Rizka yang dari Ngawi, terima kasih Rizka, potensinya ada, produknya ada, tinggal bagaimana semua pihak membantu UMKM supaya bisa naik kelas. Yusuf yang dari Paron, terima kasih, menurut saya UMKM harus mulai punya target dan sekedar yang penting jualan, misalnya target omset dan jumlah pelanggan. Dari Citra yang dari Ngawi, terima kasih Citra yang dari Ngawi, saya berharap lebih banyak event khusus UMKM Ngawi bisa jadi ajang promosi sekaligus mempertemukan penjual dan pembeli. Dari Andi yang dari Widodaren, UMKM jangan takut mencoba hal baru, selera konsumen terus berubah, jadi produk juga harus mengikuti perkembangan. Terus yang sudah gabung lagi Mila yang dari Ngawi, kalau ada produk lokal yang bagus lebih senang merekomendasikan ke teman daripada beli produk dari luar daerah. Terus dari Rudi yang dari Kedunggalar, menurut saya UMKM sedang berkembang tetapi masih perlu banyak ruang untuk memperluas pasar. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545445 ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, gimana kondisi UMKM di Ngawi? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545445.

0: sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Park Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Park Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
1: Pak Distro,
0: belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, ya, kepolisian memastikan ledakan ruko kuliner nasi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuan City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, diduga dipicu kebocoran gas LPG. Kebocoran tersebut diduga berasal dari selang tabung LPG yang berukuran 50 kg. Sedikitnya 41 bangunan di sekitar tempat kejadian berkat TKP mengalami kerusakan dengan berbagai skala akibat ledakan tersebut. Polrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan mengatakan tim Inavis Satreskrim Polrestabes Surabaya sama tim Gegana Satbrimob Polda Jatim tidak menemukan bahan peledak di TKP. Selain itu, keterangan korban yang sempat mencium aroma gas untuk menguatkan dugaan bahwa ledakan terjadi akibat kebocoran gas. Sementara itu, analisis polisi diperkuat dengan kondisi ruangan tempat menyimpan 3 tabung LPG 50 kg. Sementara itu, Danden Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dian Vicky Sandi menjelaskan tekanan gas LPG yang bocor diduga memenuhi ruangan tertutup. Pada saat bersamaan, terdapat pemicu yang kemudian menyebabkan ledakan. Sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana tadi yang udah gabung. Terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana tadi ya, buat Tono yang dari Jogorogo. Topik kita tadi ya, gimana kondisi UGM di Ngawi, ditunggu opininya ya. Dari Tono tadi yang ada di Jogorogo, terima kasih banget. UMKM desa juga perlu diperhatikan. Nah, ini banyak produk bagus tapi belum punya akses pasar yang luas ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Oke, sebentar semuanya, sampai di sini dulu ya. Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
5: Spektrum Radio Jabin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
7: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti diakibatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
6: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
7: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbedaannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
6: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
7: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
8: Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my CIP. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet.
9: What's the password?
10: I see dead people.
9: You late.

94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan. Karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: Gua beda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: help him up. Help him walk out.
1: Cut.
2: I like putting it down.

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, Sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Nih, panen kebon kok isa sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.

0: jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cemburu berujung maut. Bos toko bangunan di Menganting Gersik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra Lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
2: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan, sudah bertunangan. Ya, untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas sajam.
1: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Hampir 3 bulan, satu SPPG di Magetan disuspend, yayasan kirim surat ke BGN. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
3: Masih, Sobat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih berstatus suspend dan belum kembali beroperasi hampir 3 bulan terakhir. Pihak Yayasan Pengelola SPPG telah melayangkan surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta tindak lanjut atas penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan SPPG tersebut sebenarnya telah berhenti beroperasi hampir 3 bulan dan hingga kini masih menunggu proses audit internal. Menurut Awang, persoalan yang menyebabkan SPPG tersebut disuspend berkaitan dengan persoalan personal. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak sampai menghentikan sistem pelayanan MBG secara keseluruhan.
4: Suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan ke SPPG dengan maker ya, sehingga dana itu bisa keluar kan gitu. Akhirnya kena kasus penipuan itu. Itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan, walaupun ada personal yang salah. Artinya ketika ini masalah, oke ada masalah, ada proses audit internal atas orang ini, tapi seharusnya kasihan ya, SPPG itu tetap harus secara sistem dia harus melayani sebenarnya, kan seperti itu.
3: Awang mengatakan pihak yayasan telah mengirimkan surat kepada BGN agar segera memberikan tindak lanjut terhadap status SPPG tersebut. Yang menjelaskan, berdasarkan surat awal, pencabutan status suspend masih menunggu hasil audit internal. Namun hingga kini proses tersebut belum selesai. Awang juga mengaku telah berkomunikasi dengan salah satu pegawai BGN terkait persoalan tersebut. Ia berharap penyelesaian segera dilakukan karena penghentian operasional SPPG juga berdampak pada mitra yang telah mengeluarkan investasi. Awang menilai apabila persoalan yang terjadi hanya menyangkut individu, pelayanan kepada penerima manfaat seharusnya tetap dapat berjalan dengan mekanisme pengawasan dan penanganan terhadap pihak yang bermasalah.
4: Sudah melayangkan surat ke BGN untuk segera ada tindak lanjut. agar apa suspend ini dicabut. Nah, pencabutan suspend itu kan kalau di surat awal itu kan menunggu audit internal untuk bisa dicabut suspendnya kan.
3: Saat ini sekitar 84 SPBG yang ditargetkan melayani penerima manfaat MBG di Magetan, baru 70 SPBG yang telah beroperasi. Selain 1 SPBG yang masih suspend, terdapat 4 SPBG yang secara fisik telah siap beroperasi tetapi masih menunggu persetujuan dari BGN. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siap melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Misteri kematian pria di kamar hotel Ngawi, polisi lakukan otopsi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pria berusia 38 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Desa Klidek, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Korban berinisial CP, warga Desa Keras Kulon, Kecamatan Gereh, ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula ketika CP datang dan menyewa kamar hotel seorang diri. Tak lama berselang, seorang perempuan datang menyusul dan masuk ke kamar korban. Beberapa jam kemudian, perempuan tersebut mendatangi bagian resepsionis untuk melaporkan kondisi CP yang mengalami kejang-kejang dan tidak merespon. Petugas hotel kemudian melakukan pengecekan dan mendapati korban sudah terbaring di atas tempat tidur. Bilal, salah satu karyawan hotel, mengatakan pihak hotel awalnya tidak mengetahui adanya kondisi darurat di dalam kamar tersebut, hingga perempuan yang bersama korban meminta bantuan.
6: Ya, mbak ini minta tolong, waktu itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu, cek. Terus kelihatannya kok mulai gagal, saya minta tolong bantuan teman, bantu dicek, teman juga curi gagal, makanya saya nyebut terus ya. Ya, komunikasi dengan pihak proses, jadi minta terus ya.
7: Berarti meninggal di kamar tadi?
6: Nah, itu saya gak tahu. Kalau yang jelas, iya, pakung datang posisi ini kan check-in tadi juga saya ketemu.
7: Berarti check-innya itu sama cewek atau gimana?
6: Sendiri.
7: Sendiri, terus? Oh,
6: masuk sendiri.
7: Yang datang ke resepsionis?
6: Masih itu.
7: Masih? Terus yang itu?
6: Nyusul.
7: Nyusul?
6: Iya. Nyusul oh. Ditunggu masih di parkirannya.
7: Oh.
6: Jadi mbak itu datang, masih terus masuk. Terus gak lama, terus mbak itu. Jadi minta tolong.
7: Oh, itu.
5: Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pros Ardinata mengatakan dari pemeriksaan awal di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dan setengah telanjang. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang dari dalam kamar, termasuk 2 unit telepon seluler. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani otopsi guna memastikan penyebab kematian. Sementara itu, perempuan yang berada bersama korban turut diamankan ke Polres Ngawi. Polisi masih meminta keterangannya untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Hingga kini, penyebab pasti kematian CP masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan otopsi. Demikian dari
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Dorong kemandirian ekonomi, 387 calon penerima KIP Jawara di Lamongan telah menjalani verifikasi bantuan 3 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Lia.
8: Baik sobat, ratusan warga Kabupaten Lamongan dari kelompok desil 3 hingga desil 5 mengikuti verifikasi dan validasi verval calon penerima bantuan permodalan program kewirausahaan sosial atau inklusif Jawa Timur KIP Jatim di Dinsos Lamongan. Dinsos Lamongan memfasilitasi pengajuan 387 calon penerima manfaat yang memiliki UMKM produktif termasuk 14 warga difabel dan anggota pilar sosial LKS A, TKSK, PKH, dan bantuan modal sebesar 3 juta per KPM ini dijadwalkan cair sekitar Desember 2026 dengan pengawasan ketat serta kewajiban melaporkan nota belanja modal usaha pasca pencairan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, Reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini, edisi hari Selasa 6 Oktober. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu tersenyum Sobat Bana ya. Dan hari ini kita mengangkat tema Giat UMKM Lokal Ngawi, Ikhlas atau Jalan di Tempat. Tetap kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oo Bahana. Ada tembang bukan lagi. Memang bukan milik Anda, Anda harus pasrah Sobat Bahana ya. Tetap semangat mencari yang mungkin lebih apa ini bisa Anda miliki selamanya. Oke, terima kasih Sobat Bahana. Kalau ngomongin UMKM di Ngawi ya, sebenarnya kita nggak pernah kehabisan cerita. Ada kuliner khas, olahan hasil pertanian, kerajinan bambu dan kayu, sampai produk rumahan yang sekarang mulai dipasarkan lewat media sosial. Tapi pertanyaannya, UMKM di Ngawi ini sudah benar-benar naik kelas atau masih banyak yang jalan di tempat? Kita tunggu untuk Sobat Bahana yang kepengen bergabung ya dengan tema Geliat UMKM Kalangawi, kelas satu jalan di tempat.

0: Express News.
1: Terus 4,5 FM Bana Radio South Bana. UU Perlindungan Ketenagakerjaan memang sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun dari draft Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan belum dibuka ke publik hingga saat ini. Kita yang dilansir kompas.com di situs resmi DPR hari Selasa 6 Oktober. Sore ini draft RUU Ketenagakerjaan pada bagian fungsi legislasi. Legislasi. Demikian news untuk sore hari.
0: Flash News.
2: Tebang tak tebak u dari kita deh. Bintang Fortuna Dika Sabrina ya. Sika cepat lo.
3: Lina Fortuna.
2: Yang sikit ni ke? Kau ni apa?

0: kau ni apa?
1: Pulang dulu ni ya, dah.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
5: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan.

104,5 FM Banara Dimasi dari Truno J 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu. Nah, adik ya yang lagi mempersiapkan diri untuk mandi. Nah, nanti apa ini ada acara. Oke lah. Ya. Penting dulu didahulukan. Nah, sobat Banara sekali lagi ya. Karena menjadi pelaku UMKM itu bukan cuma soal punya produk dan kemudian jualan, tantangannya semakin banyak, mulai dari modal, pemasaran digital, legalitas usaha, izin edar, sampai bagaimana membuat produk lokal bisa dikenal lebih luas. Di sisi lain, peluangnya juga semakin terbuka, media sosial bisa menjadi etalase gratis, marketplace bisa memperluas pasar, kolaborasi dengan komunitas, pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha lainnya juga bisa membantu UMKM berkembang. Tapi tentu saja promosi digital saja sangat cukup sobat Bana, produk harus yang kualitas, harganya yang bersaing, layanan yang baik, dan yang paling penting konsisten. Dan tunggu di 08563454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti diakibatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Mana Radio, tetap diajak ngopi senja bersama saya Obana ya. Jadi udah kita hadirkan Bang Ambursari ya, sama cantik ya. Versi koplo ini Lala Taila ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan Mbak Wulan di Baron, kemasan juga penting. Kadang produknya bagus tapi kemasannya kurang menarik. Oke. Karena kadang kita punya produk yang rasanya enak dan kualitasnya bagus, tapi ketika kemasannya kurang menarik, orang jadi kurang tertarik untuk mencoba. Apalagi sekarang konsumen sering melihat produk pertama kali di foto atau tampilannya di media sosial. Jadi kemasan bukan sekedar pembungkus, tapi juga bagian dari cara UMKM memperkenalkan dan membangun citra produknya. Kita tunggu opini Sobat Bana juara hari ini ya. Lihat UMKM lokal Ngawi naik kelas atau jalan di tempat. Nah ini terpenting Sobat Bana, kita harus maju, harus memperkenalkan produk kita melalui media sosial ya. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Lima FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat aja ya, untuk yang mau mandi.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan

0: Gedung Putri Paron Ngawi.
1: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bandana, banyak kita harus berpisah dulu di ajang
1: Radio Informasi dan Hiburan
0: Senja ya, di si hari Selasa tanggal 6 Oktober. Tetap semangat dari Trunojoyo 119 Ngawi. Saya Bana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
5: I wrote this song with my friend Blood Pop for the film Top Gun Maverick in my studio basement. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. We need a lot of love to walk through this life. And we all need a hero sometimes. There's heroes all around us in unassuming places. But you might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside.

0: Lu bujang lapuk.
1: Lu bujang lapuk.
0: Sama kayak gua. Liar.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Sobat Bahana,
1: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

Anjen tenang dik, nyaman tok ya ora cukup, kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas, Kang Mas sadar dik.

Halo, halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan, karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

motivasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur.

0: atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan. Karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat mendambakan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
3: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan lah. Di sana nanti dapatkan diagnosis ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Satu untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
2: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
3: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
2: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
7: How was it?
8: It was fine.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Dalam tukur paling ramah karena di tukur pembelian lagi aku sebelum. Dalam tukur paling ramah karena makanan.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
2: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Oh, lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
4: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi.
7: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan feel

terus sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Infecto.
1: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang trend fashion di Indonesia? Adalah trend fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Thank you.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, Dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
7: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
11: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you getting this? Look at this. And we can cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan. Karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tablik Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Nah ika. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti. Apa? Tablik akbar sirah nabawiyah. Sama jitu. Kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membida-bidakan. Apalagi sampai mengundudu orang sesat masuk neraka. Ya. Yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid. Jangan, mi. Tapi jantung kau bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid sesat. Nah bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Maka namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan kita suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takdir saja itu kan bila Nabi an Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takdir sejajar dengan bahu." Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar kira-kira? Coba ada yang bisa praktekkan mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu. Coba coba pendek, Pak. Coba makin pendek di depan tak masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Begini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar. Ki. Ya, sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini batrenna, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Ah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari, kenapa lutut dulu? Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur mi. Kita belum tidur. Bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kasih kempes banyak. Nah pikir. Kasih kempes banyak. Nah pikir lagi. Bah, ada security. Nah, lihat kak. Dah ganti lagi otaknya. Ah tidak cocok ini. Belum pi tidur. Itu orang ada dendami tidur mi. Oh kalau begitu. Mau pi pulang. Baru ku kasih kempes. Nah pikir. Ada tuh nanti orang lihat kak. Dah bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu. Biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku velu, baru dia bikin tulis. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Sengaja tidak disengaja. ditulis itu tuh gitu toh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya. Dua jamak cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah. Jabat tangannya. Pandang matanya. Karena kadangkala orang jabat tangan tidak nak lihat kita. Ya, mana kau? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya. Senyum. Senyum ki, ada tongoran nak lihat kita pindah belakang ki mata. Tidak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu. Yang kupagar. Sekarang maafkan saya. Saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah. Ku maafkan ki. Kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok. Tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya. Kecuali Nabi bilang tidak apa-apa. Saya maafkan ki. Nah itu halal. Tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali. Harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah midi beton. Jangan ki rusak. Beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak. Kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi bilang, Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti kak jalok ku sedek. Apa itu main? Nabi bilang, jamma ku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, sebut ku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh kak. Hilap kak, selingkuh kak. Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau. Begitu memang manusia biasa. Kadangkala kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini ceramah mana ustaz kak? Kenapa ada masalah? Nabi bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan gak pak, pernah aku pacar istri tak? Lek, jangan kau tolong tembak kok. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil, dia dipanggil oleh Allah. Sini kau dah saat. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JP Rumano, Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki kita, assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong kata apa? Tidak. Setan itu orang pak. Kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah maki sikat gigi, toh bersih bersih mimu kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik, assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah, tambah bajin, tambah cacu itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan, tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam. Hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada. Kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya. Pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil tu perang. Balik. Langsung nak kasih begini. Sekarang kalau ku tebas lehermu, siapa tolong ku? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan ku begitu, ah. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai, bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Nah, selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Subuh keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Taman Andrea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan. Padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak ku bilang iya musim hujan. Kemudian ada yang bilang ini. Saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks IDI? Ada masjid cantik, akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid, Pak, tanam perasaan tak. Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid Pak, mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya. Muka-muka Bapak inilah. Ya, ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami wa mis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya? Imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam piacara aku malam ini ya, maka jam 11 pinanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustadz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustadz, saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan Ustadznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustadz tidak mau menerima pulsa lokal. Sekarang yang menerima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Josui Suta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di acara kopi spesial edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 sobat Bayana. Seperti biasa, Bila akan menemui sobat Bayana semuanya sampai nanti jam 8. Jadi sobat Bayana 2 jam ke depan Bila akan ngobrol-ngobrol sama sobat Bayana di Rabu pagi ini ya. Di pertengahan minggu, di minggu pertama bulan Oktober, masih tanggal muda nih sobat Bayana. Pasti ya masih berbahagia gitu ya sobat Bayana. Nah sobat Bayana, di kala tanggal muda ini gitu ya, jangan sampai sobat Bayana semuanya saking berbahagianya jadi gak inget nih yang namanya musim sobat Bayana. Kenapa gitu gitu ya? Nah sobat Bayana semuanya, ini tuh masih menjadi perhatian khusus ya, apalagi musim di sekitar kita, musim-musim kemarau ini gitu ya, dampak cuacanya yang sangat ekstrim gitu ya. Nah itu menyebabkan banyak sekali bencana ataupun banyak sekali kesehatan-kesehatan yang menurun gitu. Nah sobat Bayana semuanya, semoga walaupun happy-happy gitu sobat Bayana, kesehatannya juga harus tetap dijaga, juga harus tetap diperhatikan ya sobat Bayana semuanya. Nah seperti tema hari ini sobat Bayana, waspada pacar roba, antisipasi dampak cuaca ekstrim di Ngawi. Nah masih dengan cuaca nih sobat Bayana semuanya, kita masih merasakan yang namanya belum turun hujan nih. Kemarin sobat Bayana sempat gitu ya, Mabila tuh hujan hari apa ya sobat Bayana? Kemarin tuh malam kalau nggak salah, itu pun juga cuman gerimis sobat Bayana, nggak yang bener-bener deres gitu ya. Nah apakah daerah sobat Bayana juga begitu? Nah itu tanda kak hujan sekali habis tuh kagak ada lagi sobat Bayana. Pergantian musim yang belum pasti gitu ya, masih digantung kayak hubungan kamu gitu. Nah sobat Bayana semuanya, jangan sampai sobat Bayana lalai akan kesehatan ya, tetap dijaga kesehatannya, pola makannya, terus habis tuh jam-jam keluarnya jangan sampai terlalu larut malam ataupun siang-siang panas mentereng malah minum es banyak sobat Bayana. Nah itu bisa menyebabkan sakit tenggorokan juga. Nah buat sobat Bayana semuanya, apakah kamu sudah mewaspadai gitu ya cuaca ekstrim di Ngawi? Apa nih antisipasi kamu nih sobat Bayana? Apakah antisipasi kamu sedia obat-obatan di rumah, atau antisipasi kamu rutin olahraga gitu ya sobat Bayana demi menjaga kestabilan tubuh? Nah boleh banget di spill aja sama Bila di pagi hari ini, kita cerita-cerita sobat Bayana, spill opini dan pendapat kamu tentang antisipasi kamu musim pancaroba di Ngawi. Boleh banget nih, langsung aja di 0853 45 45 45.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Tim di Ngawi gitu ya. Apa sih antisipasi kamu gitu ya Sobhana menghadapi cuaca Ngawi yang mungkin tidak menentu Sobhana? Bila bilang tidak menentu karena beberapa hari kemarin tuh udah turun hujan Sobhana. Tiba-tiba gak ada lagi gitu ya. Kayak kita tuh digantung Sobhana, gak dikasih kepastian kayak hubungan kamu gitu ya. Tentang cuaca di Ngawi, cuaca aja bisa gak kasih kepastian, bisa gantung kita. Apalagi kamu Sobhana yang gak punya status sama pasangannya gitu. Nah Sobhana semuanya di pagi hari ini perlu banget kita belajar tentang antisipasi ya cuaca gitu ya, biar kalau main tuh nggak khawatir nanti hujan enggak, kalau main juga bisa jaga kesehatan, contohnya sedia air minum biar nggak dehidrasi gitu Sobhana. Nah Sobhana semuanya, antisipasi ini penting banget. Jadi nggak hanya Sobhana yang udah kerja-kerja ataupun sering main aja yang harus antisipasi, semua golongan usia Sobhana harus belajar yang namanya antisipasi gitu ya. Buat ayah bunda juga boleh banget nih dibantu putra-putrinya buat antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi, contohnya biar ingat minum, gak jajan sembarangan, gak minum es terlalu banyak waktu siang mentereng panas itu siang hari Sobhana. Masih panas banget ya akhir-akhir ini, padahal berapa hari lalu tuh rumah Bila udah diguyur hujan walaupun gak sederes itu Sobhana, tapi kayak alhamdulillah gitu ya, tapi makin gerah Sobhana. Gak tau kenapa, mungkin hujannya emang gak maksimal gitu ya makanya gerah. Nah di daerah kamu gimana Sobhana, apakah juga sudah berantisipasi gitu ya, contohnya Sobhana semuanya menjaga kesehatan dengan olahraga yang rutin, makanan yang gak sembarangan kayak gitu. Nah selain itu apalagi Sobhana yang kamu tahu juga buat kita antisipasi, kita waspada gitu ya tentang cuaca dan kesehatan kamu untuk kedepannya. Nah boleh banget di spill aja opini dan pendapat kamu tentang persiapan kamu gitu ya Sobhana. Apa sih antisipasi kamu di 0856 3454545.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Ya.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bayana, ternyata berikut sudah sesi pertama bareng Billy di pagi hari ini. Nanti Billy akan ngajak ngobrol lagi Sobat Bayana semuanya di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bayana, tetap di Bayana FM Ngawi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, boleh banget nih spill opini kamu Sobat Bayana, dampak dari musim pancaroba ini selain buat kesehatan masyarakat, buat apa saja Sobat Bayana, apa saja dampak dari musim pancaroba termasuk di Ngawi menurut kamu? Nah, boleh banget share opini dan pendapat kamu langsung aja di 085634545454. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Sobat Bayana setelah yang satu ini di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana buat Sobat Bayana semuanya, nanti bilangan kembali lagi di sesi kedua. Jangan lupa buat komen di 085634545454.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.